0: Alhamdulillah sehat Kak Siska, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
0: Oke baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria, kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini, dan saat ini juga sedang berjalan hijau. Dan ini tentunya masih normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu tentunya cukup ramai dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden. Ini lalu lintasnya cukup ramai dan cukup panjang antriannya, dan saat ini juga sedang berjalan hijau dari arah utara maupun dari arah selatan, karena untuk Simpang Karang Jambu lalu lampu hijaunya berbarengan antara selatan dan utara maupun dari arah barat dan juga timur. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang pagi hari ini terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian dari arah barat, dari arah Simpang Sawangan juga lancar di pagi hari ini yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Sawangan, lalu lintasnya cukup ramai dari arah barat. Kebanyakan menuju ke arah selatan, menuju ke Simpang Tanjung, kemudian dari arah timur lalu lintasnya juga terpantau ramai di pagi hari ini. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Peri atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar dari kedua arah, tidak ada penumpukan ataupun hambatan kemacetan yang terlalu panjang hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman di pagi hari ini. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas Pasar pada pagi hari ini lalu lintas sedang berjalan hijau dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan menuju ke arah barat, menuju Cilongok maupun Aji Barang. Dan dari arah sebaliknya di saat ini sudah tidak terlalu ramai seperti tadi sebelum jam 7. Namun ini masih cukup banyak yang menunggu traffic light di Simpang Karang Luas. Dan tentunya ini juga normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Karang Luas Pasar. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Untuk Simpang Sokaraja Klenteng lalu lintas cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah Purwokerto, dari arah Purwokerto yang menuju ke arah Purbalingga maupun ke arah Banyumas. Kemudian dari arah Purbalingga yang akan menuju ke Banyumas maupun ke arah Purwokerto juga terpantau ramai dan juga cukup padat di pagi hari ini, namun juga masih normal dan lancar untuk Simpang Sokaraja. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tentunya masih normal dan lancar, tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio Pro 2. Silakan Kak Siska.
1: Oke baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke baik.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Pagi Sepada ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari My Chemical Romance ya, yang menjanjikan album baru setelah 15 tahun. Wow, lama banget jadi ya. Jadi MCR memberikan sinyal kuat sedang mempersiapkan album penuh baru di tengah kesibukan tur konser mereka belakangan ini. Jadi album itu bakal menjadi karya studio pertama mereka dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Wow. Jadi kabar mengenai penggarapan materi baru itu disampaikan langsung oleh sang vokalis yaitu Gareth Way di sela pertunjukan mereka di Alamo Dome San Antonio, Texas ya. Dan di hadapan ribuan penonton, Way menjelaskan bahwa seluruh personel pada dasarnya selalu memiliki hasrat untuk kembali memproduksi album penuh sejak memutuskan bersatu kembali di 2019 lalu ya. Dalam aksi panggungnya juga Way sempat emosional saat mendedikasikan penampilan lagu The Foundation of Decay untuk mendiang produser sekaligus sahabat dekat mereka yaitu Doug McCain.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah deh. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Oke, teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, kalau ada yang bilang kamu tuh lagi digosipin gitu ya, apa yang bakal melakukan dan kenapa ya? Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu nih, ada dari siapa ini ya? Bayu ya, katanya kalau misalkan aku digosipin ya tandanya aku memang sekeren itu sampai mereka tidak bisa berhenti membahas kehidupanku setiap saat. Cie. Terus ada dari Gazi ya, kalau Gazi katanya pura-pura gak tahu aja sih sambil menikmati kopi hangat biar suasana hati itu tetap terjaga dari drama yang gak penting kak. Oke. Ada dari Aurel, biarkan aja sih mereka sibuk ngomongin aku sementara aku sibuk kejar mimpi ya, agar masa depanku menjadi cerah. Cibes ya Aurel ya. Ada lagi dari Adit, katanya aku bakal kasih senyuman paling manis deh kalau ketemu mereka, biar mereka tuh makin bingung kenapa aku tetap santai menghadapi gosip itu. Ada lagi dari Afif, semangat pagi lah, pokoknya gak boleh hancur semua semangatku cuman gara-gara gosip receh yang sebenarnya cuman tanda kalau mereka tuh iri sama aku kak. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kemarin-kemarin nih ya, ramai ya mau di Ayunda itu dihujat netizen ya di X ya, soal video mindfulness-nya dia ya. Jadi nama mau di Ayunda mendadak menjadi perbincangan hangat di platform X ya. Sosok yang dikenal berprestasi ini menuai kritik tajam usai dia itu mengunggah video yang bertajuk Mindfulness in the Age of Bad News ya, di kanal YouTube miliknya pada tanggal 21 Agustus 2026 lalu. Nah, gelombang kritik tuh bermula dari unggahan akun X ya @pandalezasol yang memutuskan unsubscribe dari kanal Maudi. Pengguna itu menilai pesan dalam videonya terkesan tone deaf atau kurang peka terhadap krisis sosial di Indonesia seperti isu kebakaran hutan, bencana alam, hingga kebijakan publik yang dinilai bermasalah. Dan dalam videonya Maudi mengaku kewalahan ya secara emosional dan memilih membatasi asupan informasi harian guna menjaga kesehatan mentalnya. Namun ya, saran untuk melakukan diet berita ini justru dinilai publik sebagai sikap eskapis yang mengabaikan empati terhadap masyarakat yang terdampak krisis ya. Dan kritik netizen itu kian meluas Teman Pro 2 hingga menyoroti ya brand produk kecantikan milik Maudi yaitu From This Island ya, di mana produk perawatan bibir dari Jenama itu menggunakan lemak tengkawang dari hutan Kalimantan ya, wilayah yang tengah menghadapi tekanan ekologis. Dan publik menilai ada kontradiksi nyata ketika bisnisnya mengambil manfaat dari sumber daya alam lokal sementara sang pemilik menyarankan masyarakat untuk tidak memikirkan berita krisis. Dan ditambah statusnya sebagai lulusan Oxford dan juga Stanford, warganet menaruh ekspektasi sosial yang jauh lebih tinggi. Dan menanggapi kontroversi itu, Maudi menyampaikan permohonan maaf dan juga klarifikasi ya lewat komentar yang disematkan di video YouTube miliknya. Dia menegaskan niat dasarnya bukan mengajak publik bersikap apolitis, melainkan berbagi cara untuk menghindari burnout. Dan kendati demikian, dia mengakui adanya sudut pandang privilege yang luput dari gagasannya ya. Dan dia meminta maaf ya karena bagiannya belum cukup direfleksikan di videonya ya, tentang sudut pandang yang berbeda gitu ya dari apa yang dia

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Produa Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Produa membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi nanti aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi buat kamu yang udah apa ya, nyampe di tempat kerja terus kayaknya masih prepare deh buat semua aktivitasnya hari ini, bolehlah refreshing aktivitasnya hari ini, bolehlah refreshing dulu ya, scroll media sosial, nanti join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu ya, biar nanti apa namanya kau bisa dapat notifikasi kalau misalkan kita lagi live. Ditunggu ya teman Pro 2.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @ararin_pro2pwt. Yang belum join ayo buruan ya, merapat ya, karena aku bakal apa namanya sapa-sapa kamu ya nanti. Dan temanya hari ini adalah seputar kalau misalkan ada yang bilang ke kamu, kamu tuh lagi digosipin gitu ya, apa yang bakal kamu lakukan ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, aku tunggu ya teman Pro 2 joinnya di live TikToknya Pro 2 @ararin_pro2pwt gitu ya. Dan pastinya juga nanti aku bakal bacain langsung komentar-komentar kamu yang udah join di sini. Nah buat kamu nih teman Pro 2, kalau misalkan kayaknya sekarang ini lagi benar-benar ini ya, apa namanya, banyak yang dilakuin gitu ya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat untuk melakukan semuanya. Nah, aku pengen bacain dulu yang udah join pagi ini ya. Ada dari siapa nih? Fadel ya. Kalau Fadel katanya santai aja sih pagi-pagi gini, mending fokus sarapan bubur ayam daripada mikirin omongan orang yang gak jelas. Halo, selamat pagi ya buat Hilda, terus buat Alexi gitu ya. Ada juga Eko Ibowo, selamat pagi, thank you udah join gitu ya. Ada Dul Majid juga, selamat pagi, thank you udah join ya. Temanya hari ini adalah kalau misalkan ada yang bilang ke kamu nih, kamu tuh lagi digosipin, apa yang bakal kamu lakukan dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya ya. Ada juga dari Adel katanya, berarti aku memang sepopuler itu sampai harus masuk agenda rapat mereka sambil ngopi pagi. Maklum, orang cakep tuh emang selalu menarik untuk dibahas. Setuju gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita tuh adalah orang yang menarik ya, pasti ya

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sekarang dengerin

radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Oke, teman Pro2, thank you ya buat kamu yang udah komentar ya di live TikToknya Pro2 @rrpro2pwt. Aku bacain satu persatu, aku sapa-sapa dulu ya. Aduh, karena temanya seputar pergosipan jadi ramai ya begini ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu. Ada Hilda, halo Hilda. Terus juga ada Lexi ya, di Surabaya absen katanya. Oke, katanya kalau menurut Lexi lah, cuman digosipin aja Kak Asis, gak peduli ah, gak peduli amat sama omongan orang. Oke, orang urus pokoknya. Oke ya. Terus kalau Hilda katanya tetap tenang dan abaikan Kak, fokus pada diri sendiri dan jauhin lingkungan circle yang suka gosipin kita. Yang penting kita butuhin, kalau gosip gak benar dengan cara sebentar lagi aku dilamar sama sayang gitu, wahai para tukang gosip, katanya gitu. Oh oke, baiklah. Jadi kamu fokus ke dirimu sendiri dan planning masa depan kamu ya Hilda. Oke. Terus juga selamat pagi ada Rudy Vivo ya. Terus ada Ngapak Store Purwokerto juga selamat pagi, katanya kalau Ngapak Store Purwokerto cuekin aja Kak. Baik. Ada Ricky Adam juga yang ada di Jakarta. Jakarta mampir pagi Kak. Oke ya. Gak komentar ya. Terus juga ada Mbak Ailuna Ayu, halo, selamat pagi. Kalau Mbak Luna katanya aku gak akan mencari tahu deh, bodoh amat, karena kadang yang bilang gitu suka nambah-nambahin. Oke, baik, terima kasih Mbak Luna. Ada Yan John ya, selamat pagi ya. Terus katanya ada lagi dari siapa ini, panggil aja hai, halo, selamat pagi, panggil aja hai ya. Terus ada lagi dari Rohman S.A. S46, selamat pagi juga. Kalau panggil aja hai katanya ya wis Mbak, pasrah bae, toh dia punya mulut berhak ngomong apa aja. Baik ya. Ada Alvino juga, selamat pagi Alvino. Digasipin bodo amat sih Kak. Baik. Soalnya kerjaanku tuh banyak kasih, gak sempet ngurusin hal-hal kayak gitu. Baiklah. Terus aku juga pengen sapa, ada Tommy, halo. Ada Putri hurufnya apa itu, gak ngerti aku ya. Oke, thank you ya. Katanya kalau aku katanya digosipin pasti udah aku tenggelamkan kepalanya ke bak pasir. Oke, Putri. Katanya beberapa hari lalu, soalnya aku digosipin tuh menyangkut harga diri Kak gitu kan. Katanya itu anaknya Pak Patrick, pakainya pakaiannya kayak LC. Waduh, agak ngeri kalau kayak gitu ya gosipnya ya. Oke, katanya kalau Tommy mau jawaban yang bercanda apa serius Kak? Ya serius dong ya jawabannya ya. Ini kan komentarnya menurut kita tuh seperti apa gitu ya. Thank you ya. Ada TN46 juga, Lucky Nurdin, Ketut Nartini, thank you udah join pagi hari ini. Ditunggu komentarnya satu persatu ya. Oke.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, thank you banget buat kamu yang udah komen lagi di live TikToknya Prodia @rari_prodia_pwt. Makasih ya teman Prodia udah setia join bareng aku. Aku sapa-sapa lagi. Tadi sampai mana? Emang ya agak lupa ya. Oke, tadi sampai komentarnya Putri ya. Oke. Sekarang aku pengen sapa dulu ada TN46, thank you udah follow Prodia. Ada Intan Payung juga, selamat pagi. Kalau Tommy katanya, kalau aku lebih cuek dan bodo amat sih, karena yang tahu diri kita yang sebenarnya kan cuman diri kita. Mereka tuh komen berdasarkan katanya aja. Kita gak punya kewajiban untuk menjelaskan siapa diri kita. Penilaian orang tentang kita akan berbeda sesuai dengan seberapa jauh orang tuh mengenal kita. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Oh, Putri nambahin katanya. Masih ingat Kak waktu itu enggak apa-apa deh Kak kalau misalkan apa nih anarkis dikit demi membela diri, kata dia gitu ya. Masih ingat waktu itu berani kalau ngegosipin aku lagi, lihat ini semangka ya, hancur dengan sekali pukul. Aduh. Putri ya. Oke, terus katanya kalau Intan Payung jarang digosipin sih Kak, soalnya HP temenku tak sadap semua. Aduh, ngeri ya. Ada lagi dari Zara ya. Zara. Oke. Katanya Kak Dosan sarapan dulu, udah sarapan tuh Dosan ya. Terus juga selamat pagi ada Alvino ngintip doang ya. Aham. Terus ada oke. Ada Putra Santika juga, selamat pagi. Requestnya nanti jam 10 sampai jam 12 siang. Terima kasih ya teman Prodia buat semuanya yang udah join di live TikToknya Prodia pagi hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, karena sekarang udah jam 9 ya, berarti ada informasi seputar tanggap bencana ya buat semuanya pagi hari ini. Hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya. Kita langsung aja ke apa informasi tanggap bencana yang pertama ya teman Prodia ya. Jadi penanganan longsor di kawasan Bendungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 ini terus dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Penanganan longsor di kawasan Bendungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Perbaikan dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PPK 2.2 bersama PT Satria Buana Pamula Sakti. PPK 2.2 Jawa Tengah, Nandang Sungkono mengatakan longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan tebing Sungai Serayu mengalami erosi dan mengancam badan jalan. Untuk mencegah kerusakan semakin meluas, penanganan dilakukan dengan pembangunan burpiling atau tiang penahan yang dilanjutkan dengan pembangunan retaining wall di atasnya. Pekerjaan dimulai pada Agustus 2026 dan dikebut selama musim kemarau agar tidak terkendala kenaikan muka air Sungai Serayu saat musim hujan.
3: Dimulainya Agustus lah, Agustus-September ini kita mulai kejahatan mengingat musim kemarau, jadi kita kejar jangan sampai nanti musim hujan. Kalau musim hujan kan bisa debitnya bisa naik, jadi bisa mengganggu proses pengeborannya. Tapi alhamdulillah borpelnya udah

0: Udah selesai per Sabtu kemarin. Jadi kita tinggal dinding retaining wall-nya. Di atasnya nanti ada pembersihan, terus kita cor retaining wall-nya. Target kami ya mungkin September Oktober lah, pertengahan Oktober udah selesai semua itu, Pak.
1: Setelah pemasangan tiang penahan selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan pembersihan dan pengecoran retaining wall. Perbaikan sepanjang sekitar 170 meter ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026. Ia menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk penanganan longsor tersebut mencapai sekitar 5,1 miliar rupiah. Struktur penahan memiliki kedalaman burpiling sekitar 9 meter dengan dinding penahan hampir 3 meter dan total konstruksi mencapai 14 meter. Penanganan tersebut diharapkan dapat melindungi badan jalan dari ancaman erosi Sungai Serayu sekaligus mengurangi resiko kerusakan akibat aliran air saat hujan. Namara Sakti melaporkan.

sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, bala-bala.

0: ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di Curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Purwokerto, teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman perjuangan.
3: Teman Prodo, informasi tanggap bencana berikutnya beralih ke Banjarnegara. Peduli terhadap warga yang terdampak kekeringan, Polsek Purwareja Klampok, jajaran Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan air bersih. Sekitar 11.000 liter air disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Kemarau panjang membuat sejumlah sumber air warga di Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami penurunan debit. Kondisi ini mendorong Polsek Purworejo Klampok bersama relawan FPRP menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Sekitar 11.000 liter air bersih disalurkan dalam kegiatan tersebut menggunakan 3 mobil terbuka. Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Salah seorang warga, Karsia, mengatakan kekeringan telah berlangsung sekitar 4 bulan lalu. Meski sumber air masih ada, namun debit air terus menurun. Air hasil dropping kemudian dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci pakaian, dan untuk mandi. Warga mengaku bersyukur dengan adanya bantuan air bersih tersebut karena selama musim kemarau, mereka tidak perlu membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Bagus, tapi cuma airnya yang kurang air gitu loh.
6: Debitnya berkurang.
5: Iya, kurang banyak. Ya alhamdulillah itu bantuan air yang dari kepolisian ya. Iya, ini alhamdulillah dari kepolisian ya ikut bantu. Ya untuk minum, untuk masak, ya untuk nyuci piring gitu. Dan lebihnya kotorannya buat nyiramin. Gitu.
4: Sementara itu Kapolsek Purworejo Klampok AKP Imam Sanyoto mengatakan dari 8 desa di wilayahnya, 4 desa saat ini terdampak kekeringan. Sejumlah sumur warga mulai mengering, sementara beberapa mata air juga mengalami penurunan debit. Melalui dropping air bersih ini, Polsek Purworejo Klampok berharap dapat membantu meringankan beban warga yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Distribusi air bersih hari ini kita mendropping sekitar 11.000 liter air bersih. Kita melibatkan 3 armada yang kita laksanakan secara mandiri. Dari beberapa desa tersebut, kebanyakan mereka menggunakan sumur kering dan sebagian mata air yang ada pada sumur kering tersebut sudah mengalami kekeringan.
4: Polsek Purworejo Klampok juga menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Warga juga diajak untuk memperbanyak penanaman pohon sebagai upaya menjaga ketersediaan sumber air dan mata air di masa mendatang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana selanjutnya ya, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2000 liter kepada perumahan kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf kepada Ketua RT 3 RW 18 Suwarto. Ketua PMI Cilacap Farid Ma'ruf mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
2: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPAM, misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PMI ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
1: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan, yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Suwarto bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
3: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
1: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi tanggap bencana yang terakhir ya. Kali ini dari Purbalingga ya, di mana untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
2: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
3: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus, karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
2: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasana melaporkan.
1: Everybody gets high sometimes, you know. Oke Teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini ya harus diakhiri ya Teman Pro 2, karena nanti di jam 10 pastinya bakal ada dosan yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Dan thank you buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Bye-bye.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Dinas Pusda Kabupaten Banyumas terus melakukan inovasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keperpustakaan. Salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital dan selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau DINARPUSDA Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital untuk memberikan akses literasi yang lebih luas kepada masyarakat. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan kepustakaan yang dilakukan DINARPUSDA Banyumas. Kepala DINARPUSDA Banyumas Agus Anggraito mengatakan, layanan perpustakaan saat ini telah mengarah pada transformasi digital, salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital. Pengembangan tersebut kemudian dilanjutkan melalui rencana penyediaan 1.000 titik perpustakaan digital di berbagai lokasi. Agus menjelaskan, pengembangan 1.000 titik perpustakaan digital turut melibatkan kontribusi dari berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena peningkatan literasi tidak hanya dapat mengandalkan anggaran pemerintah.
2: Kemudian dalam rangka transformasi digital, kita juga sudah mengarah ke sana. Layanan perpustakaan kita sekarang sudah mempunyai perpustakaan digital. Perpustakaannya Inyong Bintang 5. Inovasi lanjutan dari pengembangan perpustakaan digital ini, tadi di acara ini juga sudah di-launching oleh Ibu Wabub, 1.000 titik perpustakaan digital.
1: Selain pengembangan layanan digital, DINARPUSDA Banyumas juga terus meningkatkan pelayanan perpustakaan secara langsung. Tingginya kunjungan masyarakat bahkan mendorong adanya permintaan agar pelayanan perpustakaan diperpanjang hingga malam hari serta tetap dibuka pada akhir pekan. Agus juga mengatakan berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan koleksi perpustakaan. DINARPUSDA Banyumas juga masih membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk turut mendukung peningkatan literasi masyarakat Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya kau bisa baca dan juga cari tahu informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa, back again bareng sama aku Dosam Pradana seperti biasa di Produa Hit List ya, sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 12 nanti aku buka kesempatan buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Caranya gimana? Gampang banget ya, langsung join di 081-327-312222 melalui Instagram @rriprodua_pwt, dan juga nanti kita bakal seru-seruan di live TikToknya Produa di @rriprodua_pwt ya. Jadi yang mau ikutan gabung, yuk langsung di gaspol sambil dengerin lagu dari aku JJ, Bila.
2: Sudah di ujung kisah

selalu tertawa meski hati.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

Halo, aku Tina dari Tim Media Comot ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kita langsung bacain dulu yang udah ikutan gabung di 081327312222. Hai, ada LG yang dari Purwokerto. Pagi dosan, mau ngulis lagunya dong dari Rabun Jauh Bernadia ya. Komang Rhyme Lode. Oke, next juga ada Basiti Hari, mau ngulis lagunya dong dari Gea Indrawari. Oh, lagi sakit, get well soon Basiti Hari. Ingat, sehat-sehat dan sehat ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja. Mau jalan-jalan, mau makan enak, mau marah-marah, itu juga butuh energi. Jadi harus sehat ya, oke. Mau ngulis lagunya dong dari Gea Indrawari, Seribu Kali, Liodra Pesan Terakhir, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tumben jam segini siaran. Kemarin juga kan, iya kan jadwal baru mulai minggu kemarin ya Mbak Siti, gitu ya, ngeten gih. Ya udah kalau gitu kita ketemu dulu deh ya. Ini tadi lagunya ada yang udah ngelis juga ya dari Kakak Rhyme Laude. Oke, siap langsung meluncur dengan singlenya Komang.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku punya informasi menarik dari Jen Aiko ya, yang merilis album terbaru berjudul With Side Whimsy yang berisi 20 lagu ya. Jadi album ini juga menghadirkan kolaborasi dengan Kendrick Lamar dalam lagu So Good, dan lagu bernuansa R&B ini juga diproduksi oleh Soundwave ya, MT, Scott Bridgeway, dan juga Jahan Sweet. Jadi kerjasama keduanya ini berkolaborasi, melanjutkan sejarah panjang ya yang terjalin sejak mixtape Overly Dedicated pada 2010.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music, One Stage.
0: Produa Hit List.
2: Oke, kita lanjut lagi bacaannya. Udah kita gabung ya di 081-327-312-222. Hai, selamat siang. Ada 4412 ya. Who are you? Ada Zafar ya. Halo Zafar, mau ngelis lagunya dong dari Easy Mo Bleachers About You 1975, Penjaga Hati Nadine Basalamah ya, sama juga ada Virgon dengan Selamat Tinggal ya. Oke. Ini kayaknya kamu ngefans banget sama The 1975 ya, karena kemarin kamu juga suka sama lagu itu ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi. Yang udah ikutan gabung nih ya teman Pro 2 di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Hai, ini ada Yoram ya. Thank you udah ikutan gabung. Mau salam aja buat semua yang lagi dengerin aja. Semangat terus juga jangan lupa diputerin lagunya Melly Guslo yang Promise. Oke, nanti coba dicek ya. Mbak Siti Hari, Gea di play juga ternyata. Kirain gak bakal di play. Makasih Mas Dosa, makasih. Get well soon ya Mbak Siti Hari ya. Oke, lagunya Selamat Tinggal. Tapi tenang, aku masih belum mau pamitan ya, karena kita masih lanjut sampai jam 12 siang nanti. Jadi jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh terus join ya. Jadi jangan tinggalin aku sendirian, karena aku juga bakalan tinggal.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. One stage.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Bro 2, kita mau bacain, aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Bro 2 ya. Ada Desia, NSA, Kakak Alvo, Kang Explore, Wahyu Widi, Yan John, Fir, dan juga Mbak Siti Hari yang sudah ikutan. Halo, aku Wong Gerduren. Gerduren tuh mana tuh ya? Mau request live beat Destia Batasi Rasa, Jangan Paksa Rindu. Tadi ada yang request, wait, mana nih? Wait, kita scroll dulu ke atas ya. Oke, Nadif Basalamahnya udah tadi ya. Oh, Fadel ya, Seventeen Jangan Paksa Rindu, Kang Explore. Thank you Rumah Singga, ditunggu ya. Indo atau Manca? Indo Manca bebas boleh ya. Oke. Oh, Purwojati. Boleh tanggane Kang Aris berarti ya, Purwojati ya. Oke. Thank you juga yang udah ikutan gabung nih. Tadi Fir juga ngelis lagunya dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Sebelum itu kita ketemu dulu deh yang udah di list nih. Ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Mas Aidon, selamat siang. Mau say hi katanya buat keluarga yang ada di Purwakarta aja ya. Ada yang di RRI Purwojati? Gak ada RRI Purwojati, adanya RRI Purwokerto ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Продуа Хитлис.
1: All Hits Music Workstation.
0: Продуа Хитлис.
2: Oke, teman Produa, aku punya informasi menarik ya. Jangan lupa, kita masih live di TikToknya Produa. Yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu boleh banget ya. Ada Macklemore yang tidak akan lagi tampil dalam sisa rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah sejumlah venue disebut menolak kehadirannya. Jadi rapper asal Seattle tersebut sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap Palestine dalam beberapa penampilannya, dan termasuk menyerukan Free Palestine dan menyuarakan solidaritas untuk masyarakat di Gaza serta tepi barat. Dan dalam pernyataan Macklemore ini mengungkapkan bahwa keputusan tersebut terjadi setelah dirinya dan Ed Sheeran terlibat dalam percakapan sulit mengenai pernyataannya soal Palestina, dan keduanya juga memang sudah saling mengenal selama 13 tahun, dan Macklemore menyebut Ed Sheeran sebagai sosok yang memang ia anggap seperti saudara sendiri ya. Namun pembicara mereka ini dalam beberapa hari terakhir berujung pada perdebatan pandangan yang mendasar, dan Macklemore ini mengatakan bahwa meski percakapan tersebut berlangsung dengan rasa hormat dan juga dilandasi hubungan mereka yang dekat, keputusan untuk mengeluarkannya dari The Loop Tour akhirnya tetap diambil oleh Ed Sheeran dan juga timnya. Ya, lagu berikutnya yang udah di list nih, yang dari tadi ngelis kapan nih mahal ininya diputar, kapan mahal ininya diputar, langsung gak usah nunggu lama.
0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi bacanya, udah kita gabung ya. Ini tadi ada Meidra. Siapa yang ngelis Meidra tadi ya? Ada pokoknya dari TikToknya Pro 2 nih yang udah ikutan gabung. Thank you. Nanti ditunggu habis ini meluncur ya. Terus juga kita bacain melalui WhatsApp-nya Pro 2. Halo. Selamat siang. Ada Vivi yang ada di Purwakarta aja mau ngelis lagunya. Liodranya tadi udahan yang pesan terakhir ya. Jadi ngikut enggak apa-apa ya. Mau ngelis lagunya dong Kak dari Selena Grace. Udahan tadi nih sama Fir udah di request juga. Halo, ada Tulus-Tulus juga, thank you. Ical juga thank you udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2 ya. Jadi kita sapa dulu, ada Kakak Alfo yang masih setia ternyata. Ada Mbak Tri Warianti, Mbak Siti Hari sama Kakak Ical yang masih gabung ya. Ada Charger HP, ada Darman juga thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu dulu ya. RYD juga thank you udah ikutan gabung. Kita ketemu sama Dua Lipa dengan Training Season.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Stage.
0: Produa Hitlist. Oke, teman berdua, sayang banget ternyata udah mau jam 12 aja ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist. Yang kelewatan Produa Hitlist kau bisa terus request di setiap harinya ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum aku closing, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah pada ikutan gabung ya. Ada Mas Kerupuk Balap, terus ada Mbak Tri, ada Hilda Atika, ada Mbak Ulfi, ternyata nongol juga ya. Ada Siti, Mbak Siti Hari, sama ada Rosi di Cilacap, Indonesia. Thank you ya, udah ikutan join, udah request, udah nge-tap-tap layar juga di live TikToknya Produa, udah seru-seruan ngobrol banget. Dan habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang ya. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM, 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di Santai Siang sampai jam 3 aja aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Jadi pastikan tetap tune ini Radio FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Terima FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya, terutama di Jawa Tengah nih ya, ternyata daerah penghasil kangkung. Mana yang suka kangkung, tolong angkat tangannya ya. Jadi ngomongin soal kangkung di Jawa Tengah nih ya, penghasil kangkung terbanyak ini ternyata bukan di wilayah dataran tinggi. Wow ya. Jadi aku pikir kayaknya kalau kangkung itu kan di dataran tinggi, ternyata tidak semudah itu ya. Nah, menurut data BPS melalui statistik ya, pertanian hortikultura atau SPH Jawa Tengah pada tahun 2025, ternyata Kabupaten Demak ini justru menjadi daerah dengan produksi kangkung tertinggi, dan jumlahnya ini cukup jumbo ya. Jadi mencapai 98,6 ribu kuintal ya. Nah, di posisi kedua ada Boyolali dengan produksi 54,4 ribu kuintal, disusul Semarang sebanyak 49,6 ribu kuintal. Sementara itu, Kebumen ini berada di posisi keempat dengan 43,1 ribu kuintal ya. Nah, lanjut lagi ada Rembang dengan 15,6 ribu kuintal, lalu Brebes di posisi keenam, Banyumas di posisi ketujuh, Pati di posisi kedelapan, Cilacap di posisi sembilan dengan 8,2 ribu kuintal, dan Pemalang menduduki posisi 10 dengan menghasilkan kangkung sebanyak 6,6 ribu kuintal.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

0: ambiar di Pro 2.
1: Santai siang.
2: Santai siang.

Santai siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik ya, kita harus bangga karena Garuda Indonesia ini masuk ke dalam daftar 10 maskapai dengan makanan pesawat terenak di dunia versi studi terbaru yang dirilis oleh Cancer Travel Insurance. Jadi maskapai plat merah Indonesia ini juga menempati posisi 10 ya, di yang memang menjadikannya satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil menembus daftar tersebut. Jadi pencapaian ini cukup signifikan mengingat daftar didominasi oleh maskapai-maskapai dari kawasan Asia Timur ya, dan juga Timur Tengah yang memang selama ini dikenal memiliki standar tinggi dalam layanan catering penerbangan. Dan studi tersebut juga menganalisis lebih dari 125.000 ulasan penumpang dari 100 maskapai penerbangan teratas di dunia, dengan penilaian difokuskan khusus pada kualitas layanan makanan di dalam pesawat atau in-flight menu. Nah, metodologi berbasis ulasan ini juga ulasan penumpang ya dalam skala besar ini memberikan gambaran yang memang cukup representatif tentang bagaimana penumpang sungguhan ini menilai pengalaman bersantap mereka di udara, bukan sekedar penilaian dari kritikus kuliner atau pihak maskapai sendiri. Jadi posisi puncak di daftar ditempati ada Asian Airlines dari Yunani, lalu ada Qatar Airways di posisi kedua, Asiana Airlines dari Korea Selatan di posisi ketiga, maskapai-maskapai Asia Timur lainnya juga turut mendominasi papan atas seperti ada Eva Air dan juga Singapore Airlines yang masing-masing berada di posisi keempat dan kelima. Jadi ada Korean Air, All Nippon Airways dan juga Japan Airlines yang melengkapi jajaran 6 besar sehingga 8. Sementara Kuwait Airways menempati posisi 9 dan Garuda Indonesia menutup daftar di posisi ke-10.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Kita awali dari Manchester United yang harus segera bangkit dari kekalahan di Derby Manchester saat menjamu Brighton pada putaran ketiga Piala Liga Inggris di Old Trafford. Jadi pertandingan ini juga menjadi tantangan pertama Michael Carrick sebagai pelatih tetap buat mengatur rotasi pemain secara bijak supaya kebugaran tim ini tetap terjaga tanpa mengurangi target kemenangan. Jadi meski beberapa pemain kunci seperti Lucas Shaw, ini ada peluang untuk balik main. Tim tetap harus waspada sama Brighton yang lagi punya kepercayaan diri tinggi setelah hasil positif di laga sebelumnya. Jadi fokus utama skuad sekarang adalah menemukan konsistensi permainan supaya bisa terus melaju dan tidak berhenti di kompetisi ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Santai siang. Tomang Pro 2 Persib Bandung dijadwalkan bakal menjalani laga perdana grup E ACL 2026-2027. Jadi dengan bertandang ke markas FC Seoul, meskipun kondisi skuad ini belum sepenuhnya ideal karena jadwal padat dan juga absennya beberapa pemain kunci ya. Jadi pelatih Igor Tolik saat ini lebih mengutamakan pemulihan fisik para pemain di Seoul sebelum menentukan komposisi tim terbaik yang akan diturunkan pada pertandingan nanti. Jadi walaupun ada kendala persiapan, pelatih FC Seoul tetap memberikan respect besar dan juga gak mau meremehkan kekuatan Persib yang punya catatan impresif sebagai juara liga. Pertemuan ini juga diharapkan jadi momentum bagi Pangeran Biru untuk menunjukkan performa solid demi membawa pulang hasil positif dari Korea Selatan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
2: Teman Pro 2 ada pembalap rallycross kelas dunia Kevin Hansen dan juga sang legenda Sebastian Loeb yang dipastikan bakal meramaikan ajang VIA Rallycross World Cup di Ancol, Jakarta pada Desember nanti di 2026 ini atau tahun ini ya. Dan kehadiran dua bintang internasional tersebut ini memang diperkuat oleh partisipasi talenta lokal Kingston Effendi yang siap bersaing membawa nama Indonesia di lintasan unik campuran aspal dan gravel. Jadi kolaborasi antara Sarga Motorsport bersama Ikatan Motor Indonesia serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan memperkuat ekosistem serta industri balap nasional melalui standar kompetisi internasional yang berkualitas tinggi.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sampai siang.
3: Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada film Your Mother yang dibintangi oleh Mahershala Ali, sukses besar ya dengan meraih raihan skor sempurna 100% di Rotten Tomatoes setelah tayang perdana di Toronto International Film Festival. Jadi karya sutradara Bassam Tariq ini menampilkan kisah emosional seorang pembunuh bayaran yang harus melindungi ketiga anaknya sekaligus menghadapi krisis kepercayaan pasca kematian sang istri. Jadi Mahershala Ali memanfaatkan keahlian bela diri pedang yang sudah dipelajarinya sebelumnya yang memang untuk memberikan performa maksimal dalam film yang dijadwalkan rilis global pada September ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Tema Bro 2, film 4 musim Pertiwi, garapan sutradara Kamila Andini, ini resmi ditunjuk jadi wakil Indonesia untuk bersaing di kategori Best International Feature Film pada ajang Oscar 2027. Ya, jadi keputusan dari Komite Seleksi Oscar Indonesia diambil lewat proses penilaian yang sangat profesional dan juga matang karena filmnya dianggap punya kualitas jempolan. Jadi selain dibintangi Putri Marino, karya produksi 4K Films, ini juga punya catatan prestasi keren dengan jadwal tayang perdana di Festival Film Bergengsi Toronto dan juga Busan. Ceritanya sendiri bakal fokus sama perjalanan emosional seorang perempuan yang balik ke tanah kelahiran untuk mencari arti rumah dan kedamaian sejati.

0: Nadine, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Yesus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, menjelang usia 40 tahun, Lee Min Ho ini mulai ngerasa ada perubahan yang datang, tapi tetap pengen ngejalanin hidup dengan santai dan juga lebih bebas ya. Jadi lewat proyek film terbarunya berjudul Assassins, aktor ini pengen nandain akhir masa kepala tiganya dengan ngasih sesuatu yang beda dari biasanya. Jadi gak mau cuma ngulang peran yang itu-itu aja. Fokus utamanya sekarang adalah menunjukkan sisi lain yang lebih fresh biar para penonton ini gak bosan ya. Jadi kepuasan terbesar emang datang dari saat penonton ngerasa ngelihat karakter baru yang belum pernah dimainkan oleh Lee Min Ho sebelumnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 ada Adela ya yang mencatat debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi 4 pada chart edisi 19 September 2026. Jadi penyanyi asal Slovakia ini berusia 22 tahun mulai mendapat perhatian setelah mengikuti Dream Academy pada 2023. Jadi program kompetisi yang kemudian melahirkan Katsei meski menjadi salah satu peserta yang lebih awal tereliminasi. Jadi Adela ini terus mengembangkan karir solonya lewat single Home Racket, lalu ada Supercar pada 2024 ya. Dan ia juga kemudian bergabung dengan Capitol Record pada 2025 dan ngerilis EP The Provocateur pada, dan ini merupakan salah satu lagunya yaitu dari Prima, I'm in LA, yang juga menjadi debutnya di Billboard Hot 100 dan kini telah mencapai posisi nomor 57. Sementara itu, Ella Langley ini kembali menduduki posisi 1 lewat Dandelion pada dengan 67.000 ekuivalen album units, sekaligus menjadi pekan ketiga yang tidak berurutan bagi album tersebut di puncak chart.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Ngobrol dua sayang banget, ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Santai Siang. Habis ini masih bakal lanjut lagi bareng sama kakak Elsa di Santai Siang ya. Dan lanjut nanti di Sore Ceria sampai jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamanya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosan Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Sudah sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang menuju sore tahun Pradewasa. Pasti aku bakal lanjutin ada kakak dosen tadi ya. Ini segmen terakhir untuk santai siang bareng sama Elsa pastinya. Yoi, bakal diupdate info terlengkap, terupdate di Barling Masyakap ya untuk kali ini. Dan lagu-lagu asik bakal nemenin kamu di jam-jam nanggung, jam-jam rawan ya gak sih. Terpantau di luar sangat terik, panas ya, kayaknya butuh lagu-lagu yang menyejukkan ya nggak sih? Ya pasti aku bakal temenin kamu ya, bareng sama Elsa di sini. Kita bakal beralih ke lagu dulu deh. Kali ini aku mau puterin ada Sheryl Shanovia dengan Positive, spesial buat kamu. Check this one out.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Kali ini tahun berdua ada yang menarik ya. Jadi untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero yang nanti akan jatuh pada tanggal 28 September ya. PT KAI ini menggelar kegiatan sosial Corporate Social Responsibility atau CSR berupa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Stasiun Bumi Ayu. Wow, jadi hari ini banget ya tahun berdua. Jadi melalui pengoperasian Royal Clinic ya, fasilitas layanan kesehatan yang bergerak berbasis kereta api masyarakat sekitar stasiun, lansia dan juga anak-anak sekolah mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan dan juga bantuan kacamata gratis. Wih, keren. Ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ini juga menyampaikan apresiasi yang tinggi ya atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh PT KAI terhadap kesehatan warga Brebes khususnya di kawasan Desa Bumi Ayu dan sekitarnya. Tentunya di kegiatan ini bantuan kacamata juga diberikan kepada siswa sekolah dasar yang membutuhkan kacamata koreksi atau minus ya, guna menunjang proses belajar mengajar. Selain itu juga kepada para lansia juga menerima bantuan kacamata baca. Wih, keren. Tentunya kehadiran Royal Clinic ini juga sangat bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar. Ini adalah wujud nyata kepedulian sosial dalam menyehatkan warga pastinya. Nah, tentunya acara dilanjutkan juga dengan rangkaian kegiatan pelayanan medis serta pelaksanaan bakti sosial ini ya tahun 2022. Keren.

prestasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Santai siang.
1: Nomor 2 kali ini aku ada updatean ya dari Trans Banyumas nih. Jadi Trans Banyumas ya, layanan Trans Banyumas ini bersiap memperluas jangkauan untuk wilayah Banyumas Barat dengan membidik rute baru. Nantinya bakal ada Jibarang, Wangon, Jatilawang ya. Jadi rencana ini muncul setelah tingginya permintaan masyarakat setelah hasil survei ya untuk menunjukkan potensi penumpang di kawasan tersebut ya. Di sini dari Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi ya, ini juga menyampaikan pihaknya banyak menerima permintaan dari masyarakat terkait ekspansi layanan Trans Banyumas ya. Usulannya diperkuat juga surat masuk dari Dinas Perhubungan serta hasil survei lapangan mengenai kebutuhan transportasi publik di kawasan barat ya. Bukan tanpa alasan, emang alasan ini jadi bidikan utama dari hasil uji coba survei sederhana yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ini potensi penumpang di koridor barat juga tergolong tinggi ya, bisa menyentuh angka sekitar 80%. Dan selain wilayah barat, sejumlah kawasan lain ya seperti Soma Gede, Tambak juga masuk dalam radar usulan perluasan layanan ya. Dan usulan ini datang dari warga dan legislatif demi mewujudkan cakupan atau covering wilayah Kabupaten Banyumas yang lebih merata lagi ya. Kendati kebutuhan masyarakat sudah terlihat, ternyata realisasi operasional rute baru ini masih memerlukan waktu ya. Proses survei mendalam dan juga evaluasi lapangan yang komprehensif ini harus dilakukan sebelum pembukaan rute baru. Dan tahapan ini rute Jibarang, Wangon, Jatilawang ini mungkin diproyeksikan mulai beroperasi nanti di rentang 2027 atau 2028 ya, karena memang masih proses juga ya teman Pradua. Semoga dengan adanya nanti ya cakupan yang semakin luas ini semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkau ataupun mengakses layanan publik ya.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman-teman Produan, suka dengerin lagu yang ini?
5: Sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
4: Atau yang ini?

0: berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing
0: iya. Sabar ya.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Kali ini nomor 2 ada kabar yang membahagiakan ya. Ada 3 satwa dilindungi akhirnya dilepas liarkan ke habitat alaminya di kawasan Cagar Alam Nusa Kambangan Timur, Kabupaten Cilacap. Jadi pelepas liaran dilakukan bersamaan juga dengan patroli gabungan ya di hari Selasa kemarin ya. Iya, hari Selasa ya Tuan Pradua. Jadi 3 satwa ini adalah 1 ekor elang brontok ya. Ada juga 1 ekor julang emas dan 1 ekor bubut Jawa. Di sini dari Kepala RKSDA Jawa Tengah wilayah Cilacap ya mengatakan sebelum dilepas liarkan, satwa ini sudah menjalani pemeriksaan dan habituasi untuk memastikan kondisinya itu siap untuk kembali ke habitat alami. Dan sebelum dilepas liarkan juga sudah dilakukan pemeriksaan menyesuaikan juga dengan lokasi pelepas liaran ya. Dan selain pelepas liaran satwa, di sini patroli gabungan juga melakukan melibatkan sejumlah unsur ya, ada TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lapas Nusa Kambangan dan juga masyarakat mitra Polhut ya. Di sini kegiatan ini tuh para petugas ini memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat khususnya paguyuban perahu andongan terkait status dan fungsi cagar alam Nusa Kambangan Timur. Di sini juga dipasang ya spanduk imbauan di sekitar pantai Teluk Penyu dan juga pantai Tebeng. Di sini tentunya masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan wisata, membuang sampah maupun aktivitas lainnya di dalam kawasan cagar alam tanpa izin. Nah, tentunya memang seluruh kegiatan patroli dan temuan di lapangan selanjutnya juga didata menggunakan aplikasi Smart Patrol ya. Semoga hewan-hewan yang dilepasliarkan ke habitat alam ini bisa tumbuh berkembang dengan baik di sana, menjaga ekosistem juga ya. Dan kita masyarakat juga harus turut menjaga ekosistem ya Tuan Pradua, dengan turut menjaga dan melestarikan lingkungan pastinya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
6: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: sampai siang. Santai siang.
1: Oke, teman berdua, santai siang. Saya terakhirnya harus udahan dulu ya, karena abis ini bakal beralih ke sore ceria. So, buat kamu bisa gitu terus, karena abis ini bakal ada English Corner yang pasti kita bakal belajar ya untuk upgrade English skill kita. Tentunya seru banget, nanti bakal live streaming juga ya. Ya udah deh, santai siangnya udahan dulu, bakal selalu ada di setiap hari di jam 12 ya sampai jam 3-an. Jadi bisa terus berapa di sini ya. Di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 RRI menemani, menginspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Tingkat literasi yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Berikut laporan dari Faisal Rehan.
1: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis. Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
2: Kita menggunakan benchmark atau pembanding. Misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5% ya. Nah, yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya. 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
1: Dian menambahkan, selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, welcome back. Tentunya kita ada di English Corner, Speak More Fearless. Kita bakal belajar bareng ya tahun Pro 2. Kali ini bakal seru karena bareng sama teman-teman yang rame nih. Kita bakal seru-seruan bertiga di sini ya. Dan tentunya topik kita adalah relate banget sih, karena English with a Gen Z vibes. Wah, ini kalau ngomongin soal Gen Z, wah pasti enggak jauh-jauh sama yang kita sering lihat di media sosial ya, entah slang terus juga expression. Wah, banyak banget nih yang seru-seru yang Gen Z abis ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, apalagi seperti biasa ya, bakal ada 4 segmen tahun Pro 2. Ada Word of the Day, English in Real Life, terus juga ada Sentence Challenge seperti biasa, dan juga Song of the Day. Kita bakal kenalan dulu yuk sama teman-teman yang udah siap banget nih kita sharing dan juga belajar bareng bahasa Inggris kali ini. First of all, welcome, ada Kak Latifah. Halo, gimana kabarnya hari ini?
2: Okay, I'm doing great today, thanks for asking. My name is Latifah Rahmania. I'm a student of English Language Department at UNU Purwokerto. And honestly, I'm so excited today. Senang banget bisa ikut ngobrol di sini, apalagi dengan topik yang Gen Z banget nih, yang pastinya sangat relate dengan kita. Gitu sih.
1: Setuju. Okay, nggak cuma Kak Latifah, di sini juga ada siapa nih? Ada Kak Anabila. Halo.
3: Hai Kak Elsa dan hai teman-teman Pro 2. I'm Nabila and I'm excited too. Yang menarik hari ini, kadang tuh satu expression punya arti yang berbeda. Jadi tergantung konteks dan situasi.
1: Okay. Ih, makin penasaran deh. Kira-kira kita bakal bahas apa nih ya untuk nanti segmen pertama. Tapi selain Kak Latifah sama Kak Nabila, ada juga Kak Hasna. Halo Kak Hasna.
4: Hai Kak Elsa, hai teman Pro 2. Aku Hasna Juwabiba, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris UNU Purwokerto.
1: Okay.
4: I am really happy to be here and so excited today. Ya, kita bakal seru-seruan bareng dan ngomongin tentang topik yang pasti kita udah sering banget ya di social media atau di real life gitu.
1: Okay. Ini karena emang teman-teman juga Gen Z abis nih ya, jadi emang topik yang diambil sesuai nih, kita ngebahas yang lagi rame juga di medsos ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke segmen 1 ya, ini nanti kan di segmen 3 bakal ada sentence challenge. Boleh gak sih di-spill dulu pemantiknya apa?
5: Boleh dong.
1: Apa tuh?
3: Jadi teman-teman, hari ini kalimat pemantik kita hari ini, my day instantly got better when. Jadi artinya hariku langsung jadi lebih baik ketika.
1: Okay. Jadi buat kalian teman-teman berdua, boleh nih lengkapi ya kalimat ini di sentence challenge. Tadi kalimat pemantiknya adalah my day instantly got better when. Jadi apa yang bikin kamu tuh langsung lebih baik nih hari-hari kamu gitu kan? Boleh kasih tau aja. Gabung berapa di WhatsApp ya, 081-327-312-222, atau juga di Instagram atau di live chat, karena kita lagi live streaming di YouTube Arari Purwokerto. So let's jump to our first segment. Nah, kita masuk segmen pertama dulu, ada Word of the Day. Nah, ini kalau ngomongin Gen Z, ngomongin Word of the Day, pasti ada banyak banget slang yang udah gak asing sebenarnya.
5: Iya, pastinya
1: kan?
5: Dong.
1: Iya kan. Nah, kita bakal bahas dulu ini word of the day. Mungkin our first word apa dulu nih? Mungkin dari siapa? Kalian siapa dulu?
5: Oke, dari aku dulu ya, Kak. Kalau dari aku nih, our first word today is sus.
1: Sus. Oke. Okay. Ini sering denger ini sus. Sebenarnya apa sih sus itu?
5: Jadi sus itu sebenarnya short form dari kata suspicious.
1: Suspicious. Okay.
5: Nah, biasanya itu digunakan ketika kita melihat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan, aneh, atau mungkin sering kita jujur janggal gitu.
1: Jujur janggal, iya gitu kan. Oh, jadi kalau yang mencurigakan, aneh kayak apa nih gitu ya?
5: Iya, benar banget. Iya, kayak misalnya nih kayak, why is he being so quiet today? That's kind of sus. Kayak, kenapa nih dia diem banget hari ini? Iya, betul banget.
1: Okay. Ini kata pertama atau slang pertama word of the day ya, sus, yang pasti udah gak asing ya. Jujur janggal sebenarnya. Okay. Nah, terus untuk kata kedua, boleh our second word? Boleh? Siapa? Karena bila
3: Boleh. Jadi our second word itu ada I'm dead.
0: I'm dead. Oke. Okay. Oh,
3: jadi jangan panik dulu ya. Okay. Jangan panik.
0: Di arti secara harfiah tuh meninggal ini.
3: Iya. Tapi artinya itu sebenarnya bukan aku meninggal, tapi kayak benar-benar apa ya? Aduh, aku menyerah atau aduh benar-benar enggak tahu mau ngapain lagi nih gitu.
0: Oke. Kayak udahlah pasrah nyerah.
3: Iya, pasrah
0: okay,
3: gitu.
0: Oke. Wow, oke. Terus itu ya, berarti I'm dead ya untuk kedua. Nah, yang ketiga dari Kak Hasna apa nih?
3: Oke, kata ketiga ini ada literally.
0: Literally,
3: yeah.
0: Oke.
3: Kita sebenarnya udah sering banget lah ya menggunakan kata ini literally. Jadi secara harfiah ini literally ya secara harfiah gitu. Tapi kalau misalkan dibuat konteks ini kita bisa gunain buat kayak bener-bener gitu.
0: Iya. Kayak ngasih penekanan.
3: Iya benar.
0: Penekanan. Okay. Dan kata literally juga emang udah sering banget kita dengerin sebenarnya ya.
3: Iya benar banget. Sos
0: tuh kayak udah jadi bahasa Gen Z banget ya.
3: Iya. Gen Z banget. Kita banget.
0: Gen Z banget. Iya kan. Setuju. Oke deh. Jadi di segmen pertama kita udah belajar ada tiga kata ya yang bisa kita masukkan dalam sehari-hari untuk ngobrol ya. Tadi ada kata sus, terus ada I'm dead, terus ada literally juga. Nah, kira-kira untuk penggunaan untuk ngomong tiap hari kayak gimana ya? Gimana kita nih bakal praktekin nih teman-teman, bakal praktis langsung ya di English in Real Life ya. Siapa tahu nih teman-teman juga jadi lebih mudah memahami maknanya ya kan? Karena pasti bakal lebih relate dimasukin ke kalimat-kalimat sehari-hari ya kan?
3: Betul banget.
0: Nah, jadi buat kamu tuh berdua terus merapat ya, karena kita bakal balik lagi nanti, kita bakal masuk segmen 2 setelah yang satu ini.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: to finish his part two tonight. Jadi di situ kan karena Raka ini menghilangkan apa kabar, ngeghosting gitu. Jadi ah gimana ya, aku kayaknya nyerah aja deh. Soalnya kita bakal ngelakuin atau bakal ngerjain partnya Raka juga malam ini gitu.
1: Oke oke oke. Wah ini kayak di apa kehidupan kampus sangat relate ya. Benar,
2: banget nih.
3: Tiba-tiba ngilang nih.
0: Iya banyak
3: banget nih.
1: Waduh. Ini kayak mungkin tompronya juga relate ya. Oke. Dan sebenarnya kalimat ataupun kata-kata tadi, ekspresi tadi tuh bisa banget diterapin pas kita mungkin dalam percakapan sehari-hari gitu ya.
2: Benar.
1: Oke. Jadi bikin English kamu tuh lebih upgrade lagi ya, karena menambahin tadi kata-kata yang bisa banget kamu coba ya tahun pradua. Makin belajar banyak, makin bisa juga nih semoga ya tahun pradua. Oke, nanti kita bakal masuk, tadi kan di awal kita udah spill juga ada sentence challenge abis ini.
2: Iya, betul banget.
1: Kita bakal bahas itu ya. Jadi buat kamu yang mau gabung juga langsung aja, nanti kita bakal bahas dan terus rapat di sini ya, masih di Pradua FM Purwokerto.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: dapat didengar. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor

terpusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: bahas. So pasti kita ada di segmen ditunggu-tunggu nih buat nge-upgrade skill kita ya dalam berbahasa Inggris. Karena kita ada di sentence challenge, jadi kita bakal ngelengkapin ya kalimat yang tadi udah di-spill juga di awal ya. Ada kalimatnya pemantiknya adalah my day instantly got better when. Nah, kira-kira apa sih yang bikin hari kamu tuh jadi lebih baik seketika gitu ya? Boleh kasih tahu aja, nanti kita bakal bacain. Maybe I'll go first, mungkin dari aku dulu ya. My day instantly got better when I got chat message notification from someone special. Keras lebih tepatnya sih. Teman-teman relate gak sih sama hal itu?
1: Relate banget dong.
0: Untuk happy gitu kan. Oke, kalau di teman-teman nih mungkin dari Kasna dulu boleh.
2: Okay, kalau buat aku ini ada my day instantly got better when I'm with my friends as simple as just sit and doing nothing.
0: Oh, kayak duduk aja nggak ngapain juga seru ya. Okay. Relate.
2: Bener banget.
0: Okay. Terus juga kalau dari Kak Nabila boleh.
3: Okay, Kak Elsa. Jadi dari aku sendiri, my day instantly got better when my friends made me laugh even on a bad day. Sometimes a simple conversation with good friends can really makes my day.
0: Okay. Sebenarnya kalau sama teman mah receh-receh juga.
3: Iya.
1: Kalau ditawain.
0: Iya. Kalau random aja udah bisa bikin ketawa ya.
3: Iya.
0: Setuju. Ah, sebelum ke Kak Latifa, mungkin kita bakal bacain dulu ya yang dari teman-teman. Nanti teman-teman boleh kasih pendapatnya gitu ya. Kali dari Rani dulu. Ini Kak Rani bilang, my day instantly got better when my mom bought me my favorite snack. Ini mah seneng banget ya. Aduh, kalau ngomongin soal favorite snack, jajanan, ya itu mah udah pasti bikin happy ya. Apalagi yang bawain emaknya ya.
3: Iya lagi.
0: Kalau Kak Latifa, versi Kak Latifa apa?
4: Kalau aku ya, my day instantly got better when my friend suddenly invite me to hang out after class. Jadi kayak sesimpel abis lagi capek nih abis kuliah, terus teman geser yuk.
0: Kata-kata lo tuh geser yuk.
1: Geser.
0: Ini kamus bahasa Gen Z ya teman-teman ya. Kalau geser tuh artinya lanjut part 2 ya. Oke. Ini relate juga ya. Terus juga ada dari Kak Dimas udah gabung juga nih ya. My day instantly got better when I finally got a reply from my girlfriend.
1: Nah, ini dia.
0: Ini tuh mister banget. Aku tadi
1: Win ya.
0: Kata Win ini kita ganti Sun ya. Boleh. Apalagi emang kalau misalnya ya tadi ya kayak sama spesial dari si Doi itu kan pasti mungkin lagi capek dengan kelas kayak langsung. Makanya sun ya. Oke deh. Dan kamu tahun pro 2 boleh juga nih mencoba ya untuk melengkapi tadi ya kalimat-kalimat ini ya. My day instantly got better when apa nih? Kira-kira seperti apa ya versi kamu ya? Boleh sambil belajar bahasa Inggris, tuangin aja apa yang kamu rasakan, apa yang bikin kamu happy, boleh ya tahun pro 2. Dan bentar lagi kita bakal masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu banget nih, Song of the Day. Kira-kira bakal bahas lagu apa ya?
1: Apa ya?
0: Ditunggu ya abis yang satu ini ya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Deo Song by Bruno Mars tahun 2002, Raise It All yang pastinya ini bakal jadi Song of the Day. Kita bakal sedikit bahas lagu ini, lagu yang rilis di awal tahun ini yang pastinya sempat rame juga. Dan kalau kita artiin secara keseluruhan sini, emang lagu bucin banget, bucin ya gak sih? Bucin banget lah pastinya ya. Soalnya kayak berani ngelakuin apapun lah ya, yeah, buat si dia gitu lah ya.
2: Anything.
1: Yes, betul, anything bakal dilakuin gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu tadi ya, ini dari teman-teman, part mana sih yang paling favorit ya? Boleh dong dibahas satu-satu. Dari siapa dulu nih? Boleh. Mau
2: siapa dulu nih? Siapa dulu?
1: Karena bila deh, boleh.
2: Oke, kalau buat aku sendiri, aku definitely ya, pasti banget bakal bahas tentang lirik. I would swim across the sea just to show you. Itu kalau kita ngomongin artinya secara harfiah atau secara translate-nya sendiri, itu aku bakal berenang menyeberangi lautan buat nunjukin ke kamu. Tapi itu kan masih ambigu ya. Jadi kalau konteksnya itu kayak pengorbanan. Jadi aku bakal ngorbanin apapun deh buat kamu. Buat nunjukin aku tuh sebenarnya sayang sama kamu.
1: Aduh gitu. Oke. Ibaratnya kayak rela nyebrangin laut dah ya. Oke. Iya, artinya emang dalam banget ya. Terus next dari Kak Latifah, part mana nih favoritnya?
3: Kalau aku sih ya, itu di kalimat yang set the bar. Itu potongan dari yang you could set the bar beyond the stars. Itu kan mengartikan kalau kamu boleh mau apa ya, standar, mau ngeset standar setinggi mungkin gitu. Terus lanjutannya tuh I'll do anything anything you ask me to. Jadi kayak kamu boleh nih mau nentuin standar setinggi apapun, tapi aku bakal lakuin apapun itu buat kamu.
2: Emang bucin banget gitu, aku kejar.
1: Apa di perjuangan saya ugal-ugalan.
2: Iya, betul.
1: Oke, memang dari lagu bucin sih. Kak Hasna, favoritnya bagian mana nih?
4: Dari aku itu ada Say You Want The Moon, Watch Me Learn The Fly. Jadi katakanlah kamu pengen bulan gitu, aku bakal belajar untuk terbang gitu. Dia bakal ngelakuin apa aja. Entah itu hal mustahil sekalipun gitu.
1: Oke, tapi emang semua lirik itu benar-benar nunjukin kayak mau dia memperjuangkan apapun tuh bakal dilakuin gitu ya.
2: Effort banget sih.
1: Ada gak sih real life orang yang kayak gitu? Yang diperjuangkan seugal-ugalan itu gitu ya, yang mau memperjuangkan seperti itu ya. Semoga lah ya tahun 2002. Tapi emang sebenarnya lagu ini sempat rame juga karena emang liriknya tuh bucin banget, ya kan? Kayaknya semua orang tuh pengen dibucinin kayak gitu.
2: Bener banget.
1: Aduh, makanya
2: Soon ya.
1: Karena makanya lagunya tuh viral waktu itu. Dan lagunya Bruno Mars ini tuh masuk di album terbarunya, The Romantic ya. Dari judul albumnya aja udah romantic gitu kan. Makanya romantic. Salah satu lagu ini andalannya banget gitu ya. Oke deh, ini jadi Song of the Day tahun 2002. Ada yang pasti bakal ada lagu-lagu lain yang kita bakal bahas di English Corner. Tapi yang pasti sekarang kita harus udahan dulu. Thank you banget nih buat Kak Latifah, Kak Nabila sama Kak Hasna. Udah share insight baru juga. Jadi kita makin banyak tahu dan tentunya bisa dicoba di rumah ya tahun 2002. Thank you banget ya. Oke, mungkin dari teman-teman mau terakhiran nih buat closing statement boleh. Kak Latifah boleh.
3: Oke, kalau dari aku ya, pesan aja sih buat teman-teman yang mungkin masih lagi belajar bahasa Inggris nih. Just keep practicing. Don't be afraid to make mistakes. Jadi gak usah takut salah. Yang penting terus belajar aja, nanti lama-lama bisa gitu.
1: Penting berani coba lah ya.
3: Iya, bener banget.
1: Dari yang lain mau menambahkan boleh?
2: Kalau dari aku sendiri, jadi belajar bahasa Inggris itu gak bisa sendirian ya teman-teman. Jadi tetap aja seperti yang tadi Mbak Latifah bilang, tetap latihan nih, tapi latihan sama teman-teman, jadi lebih seru gitu.
1: Jadi prakteknya bareng ya. Dari Kak Hasna mungkin mau menambahkan juga.
4: Iya, jadi kita kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris itu jangan nunggu pinter dulu nih gitu. Bener-bener. Kita harus bisa berani coba, gak apa-apa salah, it's okay. Ya, as long as kita berusaha gitu ya kan. If you never try, never know.
1: Boleh. Tapi yang benar sih, karena ya kita harus praktek ya. Kalau misalnya kita cuma aku pengen belajar tapi gak ada actionnya, ya gak bakal bisa juga ya kan. Nah, di English Corner kamu tuh bisa belajar ya tahun pro 2 untuk belajar banyak kosakata baru, conversation, dan juga ada challenge-nya juga bisa kamu ikuti, dan belajar dari lagu ya.
3: Iya,
1: itu bener, paling gampang ya.
3: Paling asik.
1: Paling asik karena banyak lagu-lagu yang relate dan emang kita bisa belajar dari sana juga ya. Akhirnya thank you banget buat Kak Latifah, karena bila Kak Hasna.
3: Thank you juga Kak. Thanks for having us.
1: Semoga ada kesempatan baik lagi buat kita belajar-belajar lagi ya. Dan yang pasti buat kamu Tom Prodo yang mungkin baru aja nonton, bisa tonton ulang kok di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Yeah.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman.

0: Teman berdua, sekarang saya kita cari tahu dulu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitar ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room dan sudah terhubung dengan Mbak Sani. Halo, selamat sore Mbak Sani.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi dan kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa Mbak? Boleh di-share ke teman berdua.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Tanjung. Pada sore hari ini di simpang Tanjung arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Pasir Muncang terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau normal yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Pada sore hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Tanjung, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada sore hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karangjambu. Pada sore hari ini di simpang Karangjambu arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Winsaizu terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto terpantau juga mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gorsatria. Pada sore hari ini di simpang Gorsatria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Jalan Overstay Isdiman terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah Gorsatria terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada sore hari ini di simpang Patriot, khususnya di ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karangluas. Pada sore hari ini di simpang Karangluas, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Cilongo Karanglo terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Sana untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, selamat sore juga Kak.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Nomor 2 mungkin sekarang udah jam-jam pulang, udah selesai aktivitas kegiatan segala macam gitu ya. Udah mulai santai-santai di kamar kosan ataupun di rumah gitu ya. Udah mulai ngerasa-rasa gabut gak tuh? Tapi ngomongin soal gabut ya, kamu pernah gak sih ngelakuin hal random pas lagi gabut gitu ya? Apa serandom apa? Boleh sini kasih tahu ya. Berapa di WhatsApp-nya Pro 2 boleh. 081-307-312-222 juga di Instagram. Bisa juga @radio Pro 2 PWT. Aku udah bikin story ya. Kamu langsung isi aja question box-nya di sana. Dan yang pasti aku bakal live TikTok. Kayaknya aku live TikTok-nya gasikan deh. Abis ini banget deh ya. Jadi buat kamu yang mau merapat juga boleh kasih tahu. Hal random apa yang kamu lakuin pas lagi gabut? Serandom apa sih? Aku pengen tahu deh. Sini-sini merapat ya. Dan yang pasti buat kamu tahun 2 kita ke lagu dulu. This is Jason Mraz with I'm Yours.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai Tom Pro 2, tentunya kali ini masih banget bareng sama aku Elsa ya di Sore Ceria. Ngomongin hal random pas lagi gabut, bolehlah sini aku bakal sapa-sapa dulu ya. Ada gak sih hal yang random banget yang pernah kamu lakuin gara-gara kamu lagi gabut kayak ya udah gak ngapa-ngapain gitu. Aku bakal sapa dulu di sini. Halo, halo. Ada Dirga ya, gabut suara-suara paling benar emang dengerin ceritanya Kak Elsa sambil ngitungin cicak di platform kamar. Di plafon kamar enggak tuh ya, banyak banget cicak nih. Ya dengerin Pro 2 aja, dengerin cerita-cerita dari teman-teman di sini ya. Terus juga ada dari Syafa ya. Aku tadi iseng banget nih sampai nyusun koleksi struk belanjaan dari yang terpanjang sampai yang terpendek pas lagi gabut sore ini. Kayak sambil ngelihat ya ini pengeluaran bulan ini udah seberapa banyak gitu, baru tengah bulan tapi kok udah boncos gitu ya. Oke, yang di TikTok juga boleh gabung ya, kasih tahu, boleh langsung aja merapat di sini. Kira-kira ada nggak sih hal gabut, hal random apa yang pas kamu lakuin lagi gabut ya, entah sore ini atau kapanpun itu, boleh kasih tahu aja. Aku bakal sapa dulu ada Mbak Hilda. Halo Mbak Hilda nih, biasanya sih nobar racin ya sambil makan popcorn kalau nggak ayam. Ini gabutnya sambil ngunyah ya. Oke deh, ada juga pitong apak ya. Kalau aku biasanya makan sih. Nah ini random banget ya, kalau gabut ngapain, makan ya. Halo, ada beli di sini aja. Hai. Oh, juga minum jus mangga. Oh, Mbak Hilda nih, mantep nyu. Ada Sky Dirgantara. Hai. Ini beli di sini aja nih kalau misalnya hal gabut ya. Hal random lagi gabut itu ya adalah ngosek kamar mandi. Siapa nih yang ngosek kamar mandi kalau lagi gabut ya? Itu sangat-sangat bermanfaat sih. Gabut hilang, kamar mandi kinclong ya. Bagus. Salurkan energi kamu ke sana gitu ya. Oke, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya buat kamu yang baru gabung, yang komen-komen boleh kasih tahu. Dan kita sambil menunggu waktu maghrib ya, insya Allah nanti Purwokerto dan sekitarnya azan maghrib itu di jam 5:43. Tapi aku bakal tetap live di sini ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat maghrib untuk teman Pro 2 dimanapun berada, terutama yang udah masuk waktu maghrib ya, seperti di Purwokerto. Karena maghrib ini waktunya kan terbatas ya, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip. Kalau lagi perjalanan, mending mampir dulu ke rest area atau enggak masjid terdekat ya. Di sini aku Elsa masih bakal temenin kamu sampai jam 7, masih di rangkaian Sore Ceria.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: Amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu, garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Ini Indonesia.
6: Indonesia bagus banget tau.
7: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
6: Makanan di sini enak-enak.
5: Indonesia.
8: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
5: Ini Indonesia.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Hai hai Lombro 2, back again with Elsa. Masih banget di Sore Ceria di si kali ini ya. Aku bakal update dulu, kali ini ada dari salah satu bisa dibilang solois ya. Jadi di sini ada dari Pink ya, salah satu musisi yang lagunya fenomenal banget juga ya kan. Jadi Pink ini baru aja buka suara ya tentang yang sempat rame gitu ya, tentang Macklemore. Dan tentunya dia juga sempat bilang, akhirnya buka suara tentang kontroversi yang melibatkan Macklemore dan juga Ciren setelah sebelumnya mendapat kritik karena nge-repost kayak sebuah postingan untuk seruan ya biar Macklemore itu dikeluarkan dari tour The Loop ya. Dalam pernyataan panjang di media sosial, Pink ini menjelaskan kalau dia menyesal gak menyampaikan pandangannya sendiri sejak awal dan mengatakan bahwa postingan atau repostan itu tuh gak sepenuhnya mewakili kata-kata yang ingin dia gunakan. Dia juga menjelaskan bahwa sebagai perempuan, apalagi perempuan Yahudi dia ya, sejumlah pernyataan Macklemore di atas panggung itu membuatnya merasa takut untuk dirinya dan juga orang-orang yang dicintai. Jadi emang sempat rame ya. Dan akhirnya di sini kayak Macklemore ini gak ngelanjutin touringnya Ed Sheeran ya, tahun Pro 2. Okay. Ini karena emang muncul kontroversi ya setelah Macklemore ini akhirnya dikeluarkan dari sisa tour Ed Sheeran di Amerika ya. Dan juga menyusul pemberitahuan dari sejumlah venue yang gak disebutkan ya. Oke. Jadi emang lagi agak rame ya, sempat rame juga karena emang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Macklemore ini ya, teman Pro 2.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Ria.
1: Oke, Tom Pro 2 kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya. Tadi yang udah ngasih tahu, kalau lagi gabut tuh ngapain ya hal random yang dilakuin pas lagi gabut. Kali ini ada dari Nadia. Jadi sore mendung gini tuh aku pengen rebahan aja sambil mikirin masa depan ya yang masih misteri banget. Waduh, ini gabutnya emang halu-halu dulu lah ya, it's okay. Ada juga Akila. Tadi aku gabut parah sampai ngajak ngobrol kucing tetangga depan rumah ya, gara-gara bosan banget. Nah ini sama, relate ya. Karena iya kalau ada kucing auto ajak ngobrol sih. Gak apa-apa Akila, kamu gak sendirian ya. Ada juga Rizky. Kalau saya beneran deh, kalau udah gabut di jam segini aku malah jadi hobi scrolling foto-foto lama yang bikin kangen masa sekolah. Waduh, malah jadi flashback ya. Tapi emang sih kalau kita lihat galeri, kalau lagi gabut kan suka buka-buka handphone tuh kayak, wah dulu kita pernah seru-seruan kayak gitu ya. Ini teman-teman pada kemana ya? Udah sibuk dengan urusan masing-masing kayaknya ya. Terus juga ada dari Galang. Tingkat kegabutan aku tadi ya udah sampai tahap menghitung butiran gula di dalam toples. Ya ampun, nih segabut-gabutnya gabut. Kamu paling gabut, Galang. aduh. Tapi yang pasti emang sih kalau lagi gabut tuh ngelakuin apa aja tuh sebenarnya seru ya. Kayak ya udahlah ya, apapun itu yang kamu lakuin. Selagi kamu bisa enjoy ya kan, mengisi waktu luang kamu, enggak apa-apa banget ya.

0: Bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saleh!
3: Ya, Pak, apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh!
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh!
4: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
4: ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2 ada satu film dari Indonesia, Empat Musim Pertiwi ini ya. Kabarnya sih bakal jadi wakil Indonesia ke Oscar 2027 ya. Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java ini menjadi perwakilan Indonesia yang bakal dikirim ya ke ajang Piala Oscar. Ini adalah film karya dari Kamila Andini yang akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film untuk Oscar ya. Dan kabarnya udah diumumkan oleh 4K Film selaku rumah produksi film yang dibintangi oleh Putri Marino dan juga Arya Saloka ya. Dan tentunya Empat Musim Pertiwi ini merupakan hasil kerjasama produksi internasional antara Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia dan juga Thailand ya. Film yang ditulis dan digarap oleh Kamila Andini ini tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 dan menjadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang juga di Busan International Film Festival. Nah, di TV ini film ini terpilih untuk tayang dalam program Centerpiece ya. Sementara di Busan, Empat Musim Pertiwi ini tayang dalam program A Window of Asian Cinema ya. Dan dengan begini akhirnya film ini jadi film ke-27 wakil Indonesia yang merupakan hasil pilihan dari Komite Seleksi Oscar Indonesia. Wih, keren. Sementara itu Indonesia juga masih berpeluang ya untuk mewakili ke Oscar ya untuk kategori yang sama kalau film Ibuku atau enggak Laut Bercerita ya berhasil memenangkan kompetisi utama Busan International Film Festival dan bersedia mendaftarkan secara mandiri. Wah, ini menunjukkan sinias perfilman Indonesia ini semakin maju, semakin keren ya. Wih, kita kasih dukungan yang terbaik aja deh buat film ini ya.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, mirip jam 7 ya, Sore ceria bareng sama Elsa yang harus udahan dulu. Karena abis ini kita bakal relay ke Nomor 2 Jakarta. Nanti bakal ada music live chat, bakal ada Jebung ya, ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8 aja. Jadi buat kamu terus enjoy di sini ya. Nanti jaga malamnya juga bakal ada Dodi Widian yang bakal temenin kamu sampai beres tutup gerbang lah ya. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan ya Nomor 2 di tengah hiruk pikuk kehidupan ini. Yang penting harus sehat dulu sih ya kan. Jangan terlalu forsir diri ya, kalau capek istirahat lah ya, jangan terlalu dipaksakan ya. Dan yang pasti ketemu lagi bareng sama aku tuh insya Allah di hari Jumat malam ya, karena besok aku bakal libur dulu ya. Sekarang aku pamit dulu ya, see you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamung. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya.
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oke. Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak, kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
1: Iya.
0: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Iya kan. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi. Gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Kayak
1: terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Nggak
1: bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini, gitu kan.
1: Terlalu banyak kayak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin, saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
0: Ya. Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya, ya
1: bingung, tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun, Bu. Jadi siang.
3: Bangun.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lu kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi satu.
0: Okay.
1: Dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh? Kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu.
0: Okay.
1: Loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati? Apa sih aspek hidup yang terjadi? Semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Mm. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Mm. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes. Ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar gitu. Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar benar benar benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Uh-huh. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Betul. Right. Melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audience gue. Alright, gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya. Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." "Ada yang deketin aku nih, gimana dong?" "Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah." Belain. Ngadu ke ayang soalnya.
0: Ngadu ke ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, "Mana buktinya kamu pacar aku?" Gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa melewati semua atas bawahnya aku.

0: banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh. Karena di antara semua lagu-lagu gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti kenapa kok selingkuh gitu kan.
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya. Kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang jadi
0: pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar. Bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah Sup Selada.

0: Manohara.
1: Buset.
0: Gitu. Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, kan tenar. Asik. Iya, benar.
0: Dungdat. Dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gue gitu. Jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus abis itu mau tenar, terus nambahlah. Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat tak dang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat tak dang Dungdat udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya sedap Drama Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band ya,
0: Rero. Iya, iya, benar. Bisa lah ya, kayak rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasalolomam.
0: Lah pakai gitu ya, guys. Sesusup mau aja dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba. Itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab.
0: Nah, kan sama Nona udah kan. Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin
1: dua,
0: Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga
1: terus
0: berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa?
0: Iya.
1: Aku diusai di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound?
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, jangan check sound. Udah sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naro CP mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, iya. Beda nih tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya.
1: Sambil belajar.
0: Benar, itu
1: gitu.
0: Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar.
0: Paham, ya?
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu, yeah, sedikit ya sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan Photoshop harus ada apa? Taste-nya. Harus ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Soalnya kan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut, udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya. Bener-bener.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya, ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulainya,
0: benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaebung, thank you so much. Yeah. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaebung 1 jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaebung.
0: Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini, edisi Rabu 16 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan data Dinkes PPKB Purbalingga Januari hingga Juli 2020. Satu bayi bulan di Purbalingga ini meninggal, satu bayi dua bulan di Purbalingga meninggal karena pneumonia akibat asap rokok. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga mencatat satu bayi berusia 2 bulan di Kecamatan Karangjambu, Purbalingga meninggal dunia akibat pneumonia berdasarkan data pada Januari hingga Juli 2026. Pemegang program ISPA dan pneumonia Dinkes PPKB Purbalingga, Sri Puji Lestari, mengatakan kasus tersebut diketahui berdasarkan kunjungan petugas puskesmas setempat, yakni kematian bayi tersebut dikaitkan dengan paparan asap rokok. Puji menuturkan Dinkes PPKB Purbalingga mengingatkan masyarakat agar tidak merokok di sekitar ibu hamil maupun balita. Selain itu, orang yang hendak mengunjungi atau memegang bayi yang baru lahir diminta mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk memperkuat daya tahan tubuh bayi dan balita terhadap infeksi saluran pernapasan, dijelaskan Puji, ibu juga diingatkan memberikan ASI eksklusif. Apabila bayi dan balita yang menunjukkan gejala sakit, diminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
2: Tahun ini ada satu di Karangjambu, bayi 2 bulan. Sudah dikunjungan dari petugas di puskesmas itu karena asap rokok. Dari di sana ada budaya muyi-muyi, ketemu bayi. Jadi menjenguk bayi, tapi bapak-bapaknya itu pada merokok itu sambil jenguk bayi itu. Tahun lalu ada juga sih, mungkin juga terlambat penanganan gitu ya. Harusnya kan cepat-cepat ditangani kalau bayi seperti itu. Mungkin gitu dipicu dengan adanya asap rokok. Gampang sekali tertular kan masih itu. Ya dihimbau untuk tidak merokok di dekat ibu yang hamil ataupun di dekat bayi atau balita gitu. Karena meskipun mereka tidak merokok tapi menghisap asapnya gitu kan berbahaya juga.
1: Puji menambahkan, meski demikian, kematian bayi akibat ISPA pneumonia di Purbalingga terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2025 tercatat 4 kasus kematian bayi, turun dari 11 kasus pada tahun 2024 dan 15 kasus pada 2023. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam.
1: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Pro2 ini bersama aku Dodi Widian ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa di hari Rabu ya, jam 8 kita bakal bahas sebanyak hal terkait dengan dunia sepak bola. Namun sayangnya teman kita si Irfan lagi dolan mulu ya. Ada-ada, ini punya siapa? Ini diumpet-umpetin sini, ada-ada aja ya. Yang tahu siapa? Yang tahu cuma aku, kalian gak bisa lihat. Kan lagi gak live. Tapi yang jelas kita bakal obrolin terkait dengan dunia sepak bola ya. Jadi sebanyak 7 pemain timnas Indonesia ini juga terancam absen pada FIFA ASEAN Cup 2026 karena sedang mengalami pemulihan cedera. Nah, 7 pemain yang terancam absen yakni ada J.I.Z, Marcelino Ferdinand, Saipatinama, Sandy Walsh, Doni Tri Pamungkas, Miliano Jonathan, dan juga Miss Hilgers. Nah, ini dia nama-nama yang termasuk dalam skuad FIFA Series 2026 dan juga Piala AFF 2026, pemain-pemain sebelumnya juga dipanggil dan sedang cedera, jadi tidak masuk dalam hitungan itu dia ya. Kita kan beranggapan nantinya di FIFA ASEAN Cup kita full tim gitu ya, tapi ternyata ya ada aja halangannya. Nah, salah satu contoh seperti halnya Adrian Wibowo, pemain yang sedang dipinjamkan ke Los Angeles FC ya. Ini juga sedang dalam pemulihan cedera. Ia juga terakhir kali dipanggil ke timnas pada tahun 2025. Itse juga mengalami cedera dalam pertandingan Sassuolo. Saat melawan Juventus ya. Dan kapten timnas kita juga didiagnosis cedera otot quad crepes kaki kirinya. Kayak ngerti tuh cedera mana ya. Terus juga ini akan membuat banyak hal ya. Ya semoga sih dengan pemain naturalisasi yang lain gitu ya, ini bisa membuat timnas kita tetap tampil dominan gitu ya. Kenapa? Ya karena kita kan ini banyak pemainnya ya. Khususnya yang abroad ya, yang apa sih namanya, diaspora ya sebutannya ya, naturalisasi gitu loh. Kita tunggu dah, kita kangen ya permainan ciamik dari timnas kita.

0: sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih dengan informasi seputar dunia olahraga ya. Masih dari si kulit bundar tentunya. Jadi pemain baru naturalisasi Malaysia yaitu Braxana Da Silva. Ini tidak sabar untuk mencetak gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal berlangsung di Indonesia. Jadi menurut si Braxana baru saja mendapatkan kepastian naturalisasi dan juga mendapatkan restu dari FIFA mewakili Malaysia. Jadi pemain berketurunan Brasil ini juga merasa begitu terhormat bisa bergabung dengan kesebelasan yang kini dilatih oleh Tan Cheng Hu. Dan Barzan menyatakan bahwa kesiapan dan juga sudah mengimpikan adanya gol perdana ya untuk Malaysia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2022.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan dunia sepak bola. Wah, ada sejarah baru nih. Jadi Persib Bandung cetak sejarah usai mengalahkan FC Seoul pada match day pertama untuk grup E AFC Champions League 2. Dan pertandingan di Stadion Piala Dunia Seoul sendiri, Persib sukses mencuri 3 poin setelah menumbangkan FC Seoul dengan skor 1-0. Kemenangan Maung Bandung ini dipastikan lewat gol cepat Julio Cesar saat pertandingan baru berjalan 5 menit ya. Dan hasil tersebut juga tidak hanya memberikan Persib 3 poin pada laga pembuka grup E, Maung Bandung juga mencatat pencapaian bersejarah dalam perjalanan klub di Indonesia ya, untuk kompetisi antar klub Asia. Jadi Persib sendiri ya tentunya, wah kita sih senang ya sebagai orang Indonesia ya. Ini boleh dibilang ya, tercapai terasa istimewa karena klub-klub Indonesia selalu kalah juga dalam 10 pertandingan saat melawat ya ke Korea Selatan gitu loh. Nah ini bisa nih akhirnya tim kita ya Persib itu mencuri poin 3 ya, alias menang di laga perdananya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman bro dua ya, sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Untuk apa sih? Untuk ngomongin terkait dengan dunia sepak bola ya. Tapi aku masih temani sampai di jam 12 malam tentunya. Jadi ya santuy-santuy ya, masih lama. Waktu ini masih lama ya, masih waktu udah dividian. Oke, yaudah patuk lagi. Stay tune terus ya, tetap di 99 Prodo FM Prokerto, teman terbaik kamu. Jangan lupa 81 tahun RRI menemani, menginspirasi,

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Radio FM Purwakarta.

0: 0831 327 3122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi tentunya ya, masih bersama aku Dodi Widian. Ada makin malam ya, entah mengapa perut ini terasa meronta-ronta. Kalau bahasanya tuh pingin emak tuh dedang alias madang ya. Aduh, lapar. Nah, aku nih pengin tahu nih ya, di antara kalian nih, di antara kalian-kalian semua nih yang lagi dengerin Pro 2 ya. Kalian ya. Kalau lagi malam kayak gini ya, terus sendirian, enaknya renyemilnya apa? Beh, ini ya. Sering terjadi aku ya, tahu-tahu beli makanan kayaknya baru ngambil 1-2 udah habis. Pantes ya, perut ini bawa tas pinggang ya, ada kok udah sendirian ya, sambil nonton, sambil scroll, nyemil, aduh itu tuh masalah ya. Nah, aku ingin tahu kalian sih kalau malam-malam tuh nyemilnya apa ya, silakan aja bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, nanti pun juga aku bakal nongol di live TikToknya Pro 2. Jadi silakan yang ingin gabung lewat WhatsApp dulu ya.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Teman berdua ya, yang bikin galau tuh biasanya bukan soal perasaan, tapi soal perut. Pengen makan ingat malam ya, ada akhirnya nyemil. Wah, padahal nyemil bikin perut ini semakin membesar, mengembang kayak balon ya. Tapi kalau kalian ya malam-malam nyemilnya apa sih, silakan aja bisa gabung ya di 081-327-312222. Oke, kali ini ada teman kita yang gabung nih, ada siapa ini, ada Gilang ikutan gabung ya. Waduh, katanya ya kalau malam tuh enaknya makan seblak, level pedasnya dewa, obat ampuh buat ngilangin rasa sepi di hati. Bah, terus nanti nyembur api ya, kayak naga. Malam-malam lagi ya, aduh. Tapi sekarang Purwokerto banyak banget tuh, seblak-seblak tuh banyak banget ya. Terus juga waktu itu aku pernah nyoba seblak ya, di daerah dekat SMP 9 ya. Kuahnya seger, terang tutup. Itu juga ada Ramanda ya. Ya, padahal kan ini ya. Badan kali yang dengerin berdua lagi, enak tuh di sana kayaknya aku ya. Tutup. Nah, tadi sampai mana nih? Sampai Ramanda ya. Katanya aku ngerasa martabak manis keju susu nih emang soulmate banget ya. Dikala malam-malam. Martabak manis keju susu. Oke lah. Tapi kalau martabak aku condongnya ke martabak asin ya, entah mengapa gitu. Ya walaupun makannya paling cuma maksimal 4 atau 5. Itu bosen. Emang kalau martabak tuh ya, kayak martabak, kayak gorengan tuh enaknya tuh di rayah gitu loh. Rame-rame gitu loh ya. Makan banyak gak kerasa gitu. Tapi kalau sendirian udah makan 2-3 gitu, waduh kayaknya udah bosen aja.

dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: alias cemilan. Tapi tanpa terasa ya, yang kita ambil, yang kita cemil, cemal, cemul, cemal, cemul, ganyem mulut-mulut ya. Udah kayak hamster ngambil ini ya, ngambil apa namanya, biji bunga matahari ya, kagak kelar-kelar tuh. Banyak banget ya. Nah buat yang main gabung juga silakan bisa gabung di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikToknya Pro 2 nih, di Pro 2 FM Purwakarta. Ya ada Sopo ya, ada Sopo ya, coba lihat dulu deh, ada trip trio barbecue ya, kali. Pak Roman sama Abal Budi ikutan gabung juga dan lain sebagainya. Nanti deh aku sapa deh. Dan yang jelas di WhatsAppnya Pro 2 yang gabung juga nih ada Ziza ikutan gabung aja. Cemilan yang paling benar itu adalah nasi goreng. Waduh, ya sambil dengerin Kak Dodi. Emang iya. Terus juga ada siapa lagi? Ada Zelin ikutan gabung juga ya. Aku lagi makan keripik singkong nih sambil apa nih? Ingat mantan. Jadi makin melu. Lo. Ya kan kayak ini ya, iklan keripik singkong juga ya. Love is never flat. Grunjel. Satu lagi kali ya, ada Fajar ikutan gabung ya. Kayaknya paling enak banget tuh gorengan anget. Sama cabai rawit. Bener. Ya, gorengan tuh paling enak kalau pas kondisinya masih anget ya. Kalau udah anyep, gak enak. Minumnya juga yang anget-anget ya, kopi kayak teh anget kayak jus susu kayak enak banget ya enggak. Nah buat yang lain nih gimana nih ya, silakan aja bisa gabung di TikToknya Pro 2 juga bisa ya, di @pro2pwt. Ada juga beberapa teman kita yang udah ikutan komen, langsung aja kita bahas ya daripada kelupaan. Adah wis tua sih. Ini ada Fatur Roman ikutan gabung ini, cemilan malam ini adalah kacang woi merek dan juga keripik kentang. Waduh enak banget ini ya. Tapi kalau dunia perkacangan tuh ya, itu memang membuai kita untuk terus dan terus, lagi dan lagi. Terus juga siapa lagi nih? Ada trio tadi ya, BBQ ya, katanya. Ada kado di. Aman aja. Pasti enggak ikut aku ya, siapa lagi? Loh, aku kan memang pelupa. Jadi setiap kali ketemu dengan orang tuh selalu memiliki kesan yang baik ya, karena kagak kenal. Terus juga ada Awal Budi ikutan gabung katanya, assalamualaikum aja nih buat Kak Dodinya ya, selamat malam. Cemilan yang ku makan malam hari tuh adalah orang-orang pedas. Wah apa ini ya, Awal Budi bisa dijelaskan orang-orang pedas tuh seperti apa ya, ada kagak ngerti aku nih ya, orang-orang taunya nih ini bukan hutan ya, di kampung-kampung tuh biasanya bunyi yang krong krong rong rong rong rong rong. Nah itu orang-orang tuh taunya tuh ya, yang panjang, binatangnya panjang, serem itu ya. Ada aku tanya itu. Ada atau juga ada apa nih, akun kucing ya. Oke lah akun kucing, iya. Kamu cemilannya apa? Cemilannya ini gak makanan kucing. Hampir aja aku sebut merek ya. Tenang aja, aku kalau makanan kucing kenal kok beberapa merek yang ada ya. Dari yang merek kemasannya memang branded banget sampai yang kemasannya kiloan. Soalnya aku dulu pernah punya kucing.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2. Tarik sur.

0: Mbak Silvi
1: oleh nangis ora aku
0: aja
1: ya.

0: track.
1: Jaga malam.
2: Kita lanjut lagi nih ya, bahas terkait dengan cemilan di kala malam hari. Kalau aku kalau urusan cemilan ya, kalau udah lagi kalap tuh ya. Ke supermarket ya, bukannya beli makanan, belinya cemilan. Udah, itu snack-snack banyak sekali ya. Snack-snack yang siap mematok dengan bisanya. Itu beda lagi ya. Oke, kalau tadi awal Budi ya bilangnya ada cemilannya namanya orang-orang pedas ya. Setelah aku cari ini ada kerupuk bulat tengahnya bolong tapi bukan donat ya. Yang pedes ya, namanya beda-beda. Tadi kalau Fatur Rahman katanya namanya olong-olong. Nah, ya ada yang olong-olong, ada yang orok-orok, ya ada teh, jangan, itu merek. Teh olong, plesetan dikit, ya enggak? Buat yang tahu-tahu aja, yang sering ke mana? Deretan minuman dikala belanja. Terus juga awal budi katanya kadang juga makan keripik ubi. Itu dia, keripik ubi ya. Oke lah, terus ada si Trio Bebeki ya, udah kayak ini, merek rem Bebeki. Kalau malam aku lebih suka minum anget ya, rebusan rempah sama buah. Sehat sekali hidupnya ya, sama buah gak tuh ya. Udah minumnya rempah-rempah ya, wedang uwuh ya gak? Terus minumnya makannya buah, luar biasa ya. Tapi kadang aku juga buah yang aku makan apapun lah ya, yang ada di dalam kulkas, sisa-sisa tadi siang. Nah ya, jadi dia kalau pagi satu krausan ya, siang dua krausan, nah malamnya kan masih nyisa banyak tuh ya. Nah dihabisin tuh sama dia tuh. Krausan gak sih? Apa sih namanya? Lahap, apa sih? Gigitan ya, krausan. Aduh, itu juga ada Destia katanya. Kebab enak, memang ya. Tadi aku juga kepikiran beli kebab apa ya. Tapi kalau beli satu kayaknya rugi. Mending kita manfaatkan promo yang ada. Beli dua gratis satu. Tapi beli dua gratis satu juga kelebihan ya. Mau dikemanain tuh satu setengahnya. Karena yang satu kan udah aku makan. Kan masih ada satu tuh nih ukuran gede. Tapi yang kecil. Nah itu mau dikemanain tuh ya. Ada. Jadi aku tadi berpaling dari kebab. Beli yang lain ya. Oke lah. Terus siapa lagi nih? Ada Fatur Rahman kena keripik ya. Oke, ya siap. Boleh. Ya, apapun cemilannya, yang penting minumnya air putih. Men sehat ya. Oke. Terus siapa lagi? Bentar aku turunin dulu ya. Ada Tim Reti katanya nih, kalau aku tidak pernah makan malam-malam ya, karena mending tidur lah. Coba kamu nyemil di malam hari ya. Berat badan naik ya. Jadi ideal. Ya aku dulu tuh aku berat badannya jauh dari ideal ya. Gara-gara malam nyemil, udah ya. Malah tidak ideal juga. Karena over ya. Oke, siap. Ada lagi enggak ya? Ada Gunawan ikutan gabung katanya jarang ngemil malam-malam karena kerja sore ya sampai malam. Wah, itu berurusannya dengan nasgor. Ya dicemilin lah ya nasgornya. Katanya ada lagi yang bilang ya si Desia, tumben orang ngantuk lah kayak mau ngopi ge, diriku ge. Seruput kayak mau nih ge. Kenapa sih ya? Kenapa orang tuh kalau ngopi terus ada gitu ya. Padahal gak panas tuh. Orang udah dari tadi aku bikinnya.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

0: malam.
1: Teman produser nih tentunya ya, 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi ya. Oke, kita akan ulas lagi terkait dengan 9 di malam hari nih. Bentar, mouse-nya mana sih? Dikejar tikus kayaknya nih, kayak gak nemu. Nah ini ada teman kita yang gabung, ada Lutfi kita yang gabung ya. Karena aku rasa cilok bumbu kacang ya yang lewat depan rumah ini memang beneran membuat mood booster. Emang ada malam-malam? Ya kalau pagi sampai sore oke lah ya. Tapi kalau malam-malam lewat gimana ya? Kayaknya jarang deh ya. Atau mungkin dia pas lagi perjalanan pulang juga ya. Nah itu bisa jadi tuh. Sambil bunyiin tetot-tetot. Itu juga ada Tirta. Wah dokter Tirta kah ini? Ya. Kayaknya lagi bayangin makan dimsum. Waduh ini enak ini kalau ini ya. Terus juga ada kerupuk kaleng di dapur. Kerupuk sekaleng ya. Ada enak juga nih buat dicemilin ya. Satu lagi kali ya. Siapa ya? Bentar aku pilih dulu. Ada Rizky kita gabung ya. Katanya pisang goreng madu emang paling cocok ya buat nemani minum kopi malam-malam. Aduh, tetap kalau pisang goreng mah aneh. Sorry buat yang suka pisang goreng ya, entah mengapa aku tidak begitu menyukai. Ya walaupun makan oke lah ya, tapi ya gimana ya? Udah pernah dibahas, ya tidak usah dibahas lagi, oke? Okay? Buat yang lain juga silakan, nanti aku akan fokusnya di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222, TikToknya aku udahin dulu, ya. Yeah. Dan cerocos mulu, tenggorokan ini, lelah, butuh istirahat ya. Suara aku aja udah mulai makin serak dan mulai bindeng nih ya, moga kagak meriang.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: kenalin, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Sukses selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam-malam.
1: Kita masih ngomongin nih ya terkait dengan cemilan di malam hari. Oke, dan di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 ya. Ada merah ikutan batuk lu. Ada merah ikutan gabung aturan tuh enggak bocor ke mic ya. Tapi namanya batuk tidak bisa di stel. Toto keluar aja ya. Ada lagi musim nih, hati-hati buat kamu bapil nih lagi musim ya, karena cuacanya tidak menentu. Ada semoga sih kalian-kalian ya itu bisa terus menjaga kesehatan ya, biar tetap fit ya, tidak seperti halnya diriku tadi batuk. Ada saya batuk lagi. Saya mana tadi tuh sampai Amera ya katanya. Apa nih? Karena baru nyadar kalau sosis bakar di pinggir jalan rasanya enak. Lah, ini terlalu banyak di rumah kamu. Atau terlalu banyak di kafe ya. Ada banyak loh jajanan-jajanan pinggir jalan yang enak lah ya, jangan salah. Apalagi yang jajanan sekolah tuh. Beuh, udah terbaik ya. Itu juga ada Arelia ikutan gabung salad buah dingin di kulkas menjadi cemilan yang enak. Bah, aku pengin dong gitu-gitu ya. Eh, mahal. Apa sih yang sehat-sehat harus mahal ya? Ya Randa, ada kita kan pengen hidup sehat ya. Tapi kenapa makanan sehat mahal?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Malam-malam.
1: Mungkin beberapa lagi komentar ya dari kalian-kalian yang gabung untuk ngomongin apa sih? Ya, kita lagi ngomongin terkait dengan cemilan di malam hari ya. Bentar, aku cari dulu nih ya. Ada siap aja nih kira-kira. Ada Kaira ikutan gabung ya. Menikmati martabak telur pas lagi lapar. Wow, benar banget nih ya. Aku juga kayaknya besok-besok kali ya. Enak nih ya, makan martabak telur gitu. Aduh, enak ya. Tapi harusnya dibagi. Kalau dimakan sendiri, abosen ya. Terus juga ada Zelin ikutan gabung ya, karena keripik aja kak ya. Yaudah, gak jadi masalah. Cuma harus dibatasi juga ya. Jangan kalian cemil, tau-tau. Wow, udah habis satu toples ya. Ingat, berlebihan tidak baik ya. Itu dia bahasan kita di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya nanti di jam 11 juga bakal ada jazz musik yang temani sampai di jam 12. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut. Jadi stay tune aja, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

teman-teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: 0821-3122-22
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM
0: Streaming RRI.co.id Atau aplikasi RRI Digital
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya Rabu 16 September 2026. Dan saat lagi memancar kami frekuensi 99 MHz segera mendurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu nggak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?
Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian
Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Peserta konferensi internasional IKOLGAS 2026 yang digagas Fakultas Hukum Unsud berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Nusa Kambangan dan melihat secara langsung sistem pemasyarakatan yang ada di sana. Lengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
1: Konferensi Internasional IKOLGAS 2026 yang diinisiasi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman menjadi ruang bagi peserta memperluas wawasan mengenai berbagai isu internasional. Kegiatan ini membahas persoalan hukum dan isu global melalui pertemuan peserta dengan pembicara dari berbagai negara. Duta Fakultas Hukum Unsud, Naura, mengatakan peserta mendapatkan wawasan baru mengenai dunia internasional. Wawasan tersebut mencakup penyusunan jurnal dan pembahasan mengenai social justice. Menurut Naura, pembahasan tersebut memberikan pengetahuan yang relevan dengan bidang yang dipelajari peserta. Hal ini membuat peserta dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan isu yang berkembang secara internasional. Naura mengatakan peserta nasional maupun internasional dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman peserta terhadap berbagai persoalan global.
2: Sebagai peserta, kebetulan yang saya tahu kan baik ini peserta nasional ataupun peserta internasional, jadi mana teman saya juga ada yang dari kelas internasional, itu pastinya bakal linear dengan apa yang mereka pelajari dan linear juga dengan yang kami pelajari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, karena ini akan menambah wawasan mengenai berbagai hal terutama di bagian dunia internasional.
1: Duta Fakultas Hukum Unsud lainnya yaitu Kiala mengatakan terdapat jumlah isu menarik dalam pembahasan IKOLGAS. Isu tersebut berkaitan dengan SDGs, social justice, lingkungan, serta perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Menurut Kiala, pembahasan tersebut memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai isu global. Ia menilai isu tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia dan perkembangan hukum.
3: Karena di sini ada di bagian bagaimana SDGs dan juga social justice, di mana itu linear dengan kami Fakultas Hukum untuk bagaimana melihat dunia internasional, apakah memang selaras dengan bagaimana kita pelajari tentang hukum internasional bahkan itu sendiri, mungkin di sini juga ada tentang AI, bagaimana AI berdampak bagi manusia secara nasional dan bahkan internasional.
1: Selain menambah pengetahuan, IKOLGAS memberikan kesempatan kepada peserta mengenal perspektif dari dunia internasional. Pengalaman tersebut dapat memperluas cara peserta memahami berbagai persoalan yang berkembang. Nurul Saputri melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, good morning. Gimana kabarnya hari ini? Udah hari Kamis aja nih teman Pro 2. Sekarang udah 17 September 2026 ya. Sampai nanti di jam 10 ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ya. Oke, okay. Once again teman Pro 2, aku bakal hadirkan banyak informasi buat kamu ya. Terus ada juga lagu-lagu yang bisa nambah semangat kamu mudah-mudahan hari ini ya. Oke, nanti aku juga punya tema ya. Jadi pastikan kamu tetap di Pro 2 FM ya. Karena pastinya aku punya banyak hal menarik buat kamu ya. Karena aku juga nanti bakal tunggu join kamu ya dengan tema kita hari ini. Ditunggu aja.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Awet teman Pro 2 informasi pertama pagi hari ini datangnya dari Ed Sheeran ya, yang buka suara nih setelah Michael Moore di depak dari turnya. Jadi Ed Sheeran ya membuka suara setelah Michael Moore dikeluarkan dari The Loop Tour miliknya di Amerika Serikat gara aksi bela Palestina yang dilakukan rapper tersebut di Stadion MetLife New Jersey pada 4 dan 5 September 2026 lalu. Jadi dalam unggahan di media sosial ya gitu ya, Ed Sheeran mengatakan bahwa keputusan Michael Moore dikeluarkan dari tour itu adalah karena permintaan dari pemilik stadion dan juga promotornya ya. Dan Ed Sheeran mengatakan dirinya sudah berdiskusi panjang lebar dengan pihak pengelola lokasi sepanjang minggu untuk mencoba mencari jalan tengah gitu ya. Dan ternyata gitu ya, salah satu orang yang terlibat dalam diskusi tersebut, Robert Kraft gitu ya, keputusan pihak pengelola lokasi dan promotor ternyata sudah mutlak. Dan Ed Sheeran mengatakan dirinya tidak berniat untuk mengecewakan penggemar ataupun membuat rencana menelantarkan kru ataupun penampil pendukung. Dia pun memastikan akan menggunakan platform dan musiknya untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya ya. Jadi dia mengatakan dia tidak terlibat dalam hal itu ya, dalam mengeluarkan Michael Moore ya dari turnya ya. Jadi memang Michael Moore pada hari Senin 14 September mengungkapkan dirinya dikeluarkan dari tur tersebut meski semestinya tampil di 8 dari 10 pertunjukan tersisa. Dan Michael Moore mengungkapkan dirinya dikeluarkan dari tur setelah Ed Sheeran ditekan para pemilik stadion yang dikompori pemilik New England Patriots dan juga stadion Gillette Fort Brooks Robert Kraft ya. Dan aksi Michael Moore yang memicu kontroversi itu terjadi saat tampil di panggung Loop Tour pada hari Jumat 4 September malam. Dia mengingatkan publik agar tidak melupakan penderitaan warga di Gaza dan Tepi Barat. Dan pernyataan itu menuai reaksi keras dari organisasi Israel American ya, yang langsung meluncurkan petisi menuntut Michael Moore dicoret dari sisa rangkaian tour loop milik dari Ed Sheeran.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
6: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
5: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
6: Pastilah.
5: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
6: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
5: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
6: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodi 2.
1: Teman Pro 2, tadi aku nanyain ke kamu ya, aku udah share ya, tema kita hari ini adalah seputar gimana caranya sih Teman Pro 2, kamu tuh ngecharge energi kamu ya yang udah low gitu ya, biar dia naik lagi, biar kamu semangat lagi ya Teman Pro 2, dan kasih tahu alasannya kenapa.

Okay, sorry banget ya, tadi teman pul 2 agak ngilang sebentar ya, batuk-batuk soalnya ya. Okay, ya pasti selamat pagi, aku pengen sapa dulu ada dari Tegar ya. Katanya kalau aku pagi-pagi udah berasa low energy, paling bener emang merem lagi 5 menit ya, biar nyawanya kekumpul utuh gitu katanya. Okay, terus ada lagi dari Aurel ya. Kopi saset anget di pagi hari beneran penyelamat aku pas lagi burn out parah sama kerjaan yang numpuk kak. Okay. Ada lagi dari Sadewa ya, itu dari Aurel. Kalau soal Sadewa tuh biasanya langsung dengerin lagu kenceng biar semangatnya balik lagi meskipun mata masih berasa berat banget. Okay. Ada lagi dari siapa nih, Kanaka ya. Ngelihat saldo rekening yang masih aman, itu ternyata booster energi paling ampuh kak buat aku menghadapi kerasnya dunia pagi ini. Terima kasih ya teman berdua. Ada lagi dari Pipiu, halo Pipiu, thank you ya. Udah komentar ya, katanya tidur tuh udah paling bener kak, tapi kalau misal lagi di luar gitu kayaknya bakal diem dulu, terus cari jajan atau makan manis ya, biar moodnya balik lagi, energinya tuh full lagi. Okay, thank you ya buat Pipiu.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Oke teman budaya, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa ya prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu ya. Hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap sama dengan Banyumas, hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara. Hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini juga diprediksi berawan. Sementara suhunya rata-rata antara 22 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.